0: gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Eh, Pak, antri dong.
0: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu Bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2 FM. Ya, ada siapa pagi hari ini? Oke, teman Pro 2, pagi hari ini udah ada Hafiz nemenin teman Pro 2 semua ya. Di hari Sabtu, ya di weekend nih teman Pro 2, jarang-jarang ya weekend subuh ya, biasanya Minggu. Tapi besok Minggu juga sama, subuh juga teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, hari ini udah ada Hafiz nemenin teman Pro 2, jadi dari jam 5 pagi tadi sampai nanti di jam 9 ya teman Pro 2. Karena nanti jam 9-nya kita bakal relay berjaringan dengan Pro 2 Jakarta. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 FM? Semoga sehat selalu ya teman Pro 2. Ya harusnya happy dong ya, ini kan udah weekend nih, libur ya. Persiapan mungkin pagi hari ini buat kamu yang mau jalan-jalan sama keluarga ya, menikmati hari Sabtu. Pokoknya teman Pro 2 happy selalu ya teman Pro 2, full senyum ya. Jangan lupa mengawali hari kamu dengan bismillah dan juga sarapan. Oke teman Pro 2, nih Hafiz juga mau ngingetin kamu semua ya teman Pro 2, warga Jambi dimanapun berada ya, buat mampir nih ke RRI Jambi karena ada stand UMKM nih teman Pro 2 ya, dalam rangka nih memeriahkan pesta bola. Nah, jadi jangan lupa mampir teman Pro 2. Udah, kalau buat kamu yang mau jajan nih UMKM-nya udah stay dari sore teman Pro 2, dari jam 4 mereka udah pada jualan nih. Jadi jangan lupa mampir sampai nih, biasanya jam 11 sih mereka bubar, tapi enggak tahu kalau nanti ya, karena kan ada bola jam 4-an ya, jam 4 pagi sih ya. Enggak tahu ya kalau mata mereka kuat ya. Oke teman Pro 2 FM, jangan lupa mampir nih, pokoknya malam ini sama besok juga, besok malam terakhir. Jadi jangan lupa mampir ke RRI Jambi sebelum kehabisan teman Pro 2. Dan nanti Hafiz bakal balik lagi buat nemenin kamu semua teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Sebaiknya kamu tahu. Pagi hari jadi waktu yang tepat untuk memaksimalkan fungsi otak sepanjang hari. Meluangkan waktu 60 hingga 90 menit pertama setelah bangun tidur untuk beberapa kebiasaan baik bisa mempengaruhi suasana hati dan kinerja kognitif seharian. Patricia Smith, seorang ahli saraf, menyebutkan ada 5 kebiasaan pagi yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, seperti dilansir dari Your Tango. 1. Langsung memeriksa ponsel. Bangun tidur langsung membuka ponsel, melihat sosial media, memeriksa pekerjaan, atau berita bisa membuat stres terlalu cepat. 2. Jarang berjemur di pagi hari. Cahaya matahari pagi yang masuk ke mata bisa mengaktifkan bagian pusat pengatur ritme tubuh. Cahaya matahari bisa membantu tubuh siap beraktivitas, menekan hormon tidur agar lebih segar, dan membuat mood lebih stabil dan bahagia. 3. Langsung bekerja. Beberapa orang bisa langsung fokus kerja begitu bangun, memanfaatkan suasana pagi yang tenang, tapi ternyata kebiasaan ini kurang ideal. 4. Sarapan yang manis. Sarapan manis seperti sereal atau roti selai memang praktis dan umum dilakukan. Namun, kebiasaan ini ternyata kurang baik untuk tubuh. Prioritaskan sarapan dengan tinggi protein karena bisa menjaga energi lebih stabil, kenyang lebih lama, dan mendukung fokus serta kinerja otak. 5. Tidak langsung minum air putih. Banyak orang yang tidak sadar kalau tubuh kita sebenarnya sedikit dehidrasi saat bangun tidur. Selama tidur, tubuh jadi kehilangan cairan. Dehidrasi bisa membuat fokus menurun, mood kurang stabil, dan tubuh terasa lebih lemas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: He's good. Help him up. Walk out.
1: I suck. Cut.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Duh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

Ya, Tama Prado FM, ini film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang ya. Nah, sequel film yang dibintangi sama Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalin dirilis di bioskop itu pada 18 Februari 2028. Nah, dilansir dari laman Variety, ini tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya tayang pada Maret 2022 ya. Dan sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Dan dalam kesempatan yang sama, Tama Prado 2 nih, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembali Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Dan selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru ya, Tama Prado 2 nih, termasuk Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Carlos Dance, Brian Tyree Henry, dan juga Sebastian Coach. Dan Reeves menulis naskah film bersama Madsen Tomlin. Dan sementara detail cerita serta peran para pemeran pendukung itu masih dirahasiakan, Tama Prado 2. Nah, sebelumnya The Batman Part 2 ini dijadwalkan tayang 2 Oktober 2026. Dan Warner Bros. Kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 dan kembali menunda ya hingga Februari 2028. Dan penundaan tersebut ya dilakukan nih, Tama Prado 2. Untuk memberikan waktu tambahan di bagi Reeves dalam menyelesaikan proses pasca produksi. Dan salah satu pemimpin DC Studio, James Gunn, sebelumnya membela keputusan tersebut.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

Ya, Taman Prado FM nih klub yang baru aja nih promosi kembali ya ke Premier League nih. Coventry City langsung lakuin gebrakan baru nih. Di mana mereka nih merekrut bek tengah asal Swiss yaitu Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt dengan biaya tidak diungkapkan ya. Dan klub Liga Premier yang baru dipromosikan ini juga mengumumkan hal itu pada hari Kamis kemarin nih. Dan Aurele Amenda ini berusia 22 tahun dan dia udah bermain selama 2 musim ya di Bundesliga bersama Eintracht Frankfurt. Dari mana dia memainkan 42 penampilan di semua kompetisi dan punya 7 penampilan untuk Swiss. Dan dia juga mengungkapkan keinginannya untuk bisa mencetak gol tentunya di kandang yang baru dan juga ingin membantu klub meraih kesuksesan tentunya nama nomor 2. Nah, kedatangan Amenda menjadi bagian dari persiapan Coventry City menghadapi musim perdana di Liga Premier dan diharapkan bisa memperkuat ini pertahanan tim promosi tersebut. Dan Coventry memulai kampanye Liga Premier Inggris dengan bertandang ke juara bertahan Arsenal pada 21 Agustus. Rekrutan ini juga menjadi langkah penting bagi Coventry untuk membangun skuad yang lebih kompetitif ya. Berbekal pengalaman di Bundesliga, Amenda diharapkan mampu untuk bisa beradaptasi dengan cepat dan siap menghadapi tantangan di kasta tertinggi Liga Inggris.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku memilih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Ja, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Ja.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas,

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Ya, Tama Prado FM nih, tanpa disadari nih ya, banyak orang yang mengkonsumsi garam itu lebih banyak dari yang dibutuhin tubuh setiap hari ya nih. Nah, garam ini memang berperan penting ya dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi saraf, sampai kontraksi otot. Tapi kalau asupannya berlebihan nih, tubuh itu akan memberikan berbagai sinyal sebagai bentuk peringatan bahwa kadar natrium sudah melampaui batas yang dianjurkan nih. Bahkan, Tama Prado, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri merekomendasikan konsumsi garam itu setidaknya tidak lebih dari 5 gram atau sekitar 1 sendok teh per hari, Tama Prado. Jadi memang banyaknya juga sayangnya nih natrium ini banyak tersembunyi ya dalam makanan olahan nih. Terus juga cemilan sampai makanan cepat saji yang membuat banyak orang tanpa sadar mengkonsumsi secara berlebihan. Nah lalu nih apa aja nih tanda tubuh nih sudah terlalu banyak konsumsi garam. Yang pertama tuh perut kembung nih, ini salah satu tanda yang paling umum ya. Jadi natrium itu membuat tubuh tuh menahan lebih banyak air sampai cairan menumpuk di berbagai jaringan atau prodoa. Dan akibatnya perut kamu bakal terasa penuh gitu ya, terus kayak begah, bahkan pakaian itu bisa terasa lebih sempit dibanding biasanya. Dan keluhan ini biasanya itu lebih terasa setelah mengkonsumsi makanan asin ya, seperti mie instan ataupun makanan cepat saji ataupun cemilan kemasan ya. Dan kalau kondisi tersebut sering muncul, ada baiknya nih kamu mulai memperhatikan jumlah garam dalam menu harian dan juga memperbanyak konsumsi air putih untuk membantu tubuh kamu menjaga keseimbangan cairan. Terus juga tangan atau kaki kamu bengkak ya Tama Prado. Jadi memang retensi cairan akibat kelebihan natrium itu gak aja ngebuat perut kamu tuh terasa penuh, tapi juga bisa nyebabin pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Nah tangan, kaki sampai pergelangan kaki itu bisa menjadi lokasi yang paling sering mengalami kondisi ini ya. Dan pembengkakan ini biasanya lebih jelas terlihat tuh menjelang malam ataupun setelah mengkonsumsi makanan asin dalam jumlah besar Tama Prado. Dan kalau terus berulang nih, sebaiknya kamu harus mengevaluasi nih pola makan kamu dan konsultasiin sama tenaga kesehatan untuk memastikan juga tidak ada penyebab yang lain.

kamu tahu? Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, nomor 2 nih, saat kadar natrium di tubuh kamu tuh meningkat ya, tubuh tuh bakal berusaha menyeimbangkannya nih dengan meminta lebih banyak cairan. Dan itu sebabnya kenapa kamu tuh bisa ngerasa sangat haus setelah menikmati makanan yang terlalu asin ya. Dan respon ini sebenarnya nomor 2 merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengejarkan kadar natrium di dalam darah. Dan jika rasa haus muncul berulang setelah pola makan tertentu, hal itu bisa jadi pertanda ya bahwa asupan garam itu perlu dikurangi nomor 2. Dan juga lebih sering buang air kecil nih. Dan ginjal tuh punya peran utama ya teman-teman berdua dalam menjaga keseimbangan kadar natrium nih. Jadi ketika garam yang masuk itu terlalu banyak, organ ini bakal meningkatkan produksi urin supaya kelebihan natrium itu bisa dikeluarkan. Dan akibatnya nih, kamu mungkin bakal lebih sering ke kamar mandi ya, termasuk pada malam hari teman-teman berdua. Dan bila kondisi ini terjadi setelah mengkonsumsi makanan tinggi garam nih, kemungkinan besar tubuh sedang berusaha mengembalikan keseimbangan elektrolit secara alami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, tidak semua momen diwarnai oleh keindahan permainan. Justru, beberapa kejadian kontroversial dan insiden tidak terduga menjadi bagian yang membuat turnamen ini begitu dikenang sepanjang masa. Salah satu momen paling terkenal adalah gol tangan Tuhan oleh Diego Maradona pada perempat final tahun 1986 melawan Inggris. Gol tersebut dicetak menggunakan tangan, namun tetap disahkan oleh wasit. Ironisnya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah setelah melewati beberapa pemain lawan, menjadikan laga itu penuh kontroversi sekaligus keajaiban. Kontroversi lainnya terjadi pada final Piala Dunia FIFA 2006 ketika Zinedine Zidane melakukan aksi headbutt terhadap pemain Italia Marco Materazzi. Insiden ini mengejutkan dunia karena terjadi di pertandingan terakhir karir Zidane, sekaligus menjadi momen emosional yang sulit dilupakan. Tidak hanya kontroversi, Piala Dunia juga dipenuhi momen dramatis yang menyentuh hati. Contohnya adalah kemenangan Jerman di Piala Dunia FIFA 2014 dengan gol penentu di babak tambahan waktu oleh Mario Götze. Gol tersebut memastikan

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu Kak agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Ya, teman pro 2 nih, kelebihan natrium juga nyebabin tubuh kamu tuh menahan lebih banyak cairan di dalam pembuluh darah ya. Dan volume darah yang meningkat itu bisa ngebuat jantung kamu tuh harus bekerja lebih ekstra nih untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan dalam jangka panjang, teman pro 2, kondisi tersebut tuh bisa memicu hipertensi yang meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, gagal jantung, sampai penyakit ginjal tuh. Dan itu memang jadi karena itu juga nih kamu harus rutin nih teman-teman berdua memantau tekanan darah ya. Dan itu menjadi langkah penting nih, terutama kalau kamu sering banget mengkonsumsi makanan asin ya. Terus juga sakit kepala itu bakal lebih sering muncul tuh. Jadi memang asupan natrium yang terlalu tinggi ini bisa mempengaruhi keseimbangan cairan dalam tubuh sekaligus meningkatkan tekanan pada pembuluh darah teman-teman berdua. Dan kondisi ini bisa memicu munculnya sakit kepala. Dan pada sebagian orang nih teman-teman berdua ya, sakit kepala itu juga bisa disertai sama rasa apa ya, kayak berat di kepala ataupun di leher gitu. Dan kalau keluhan ini sering muncul setelah pola makan tertentu ya, mengurangi makanan tinggi natrium itu bisa menjadi salah satu langkah yang harus kamu coba.

0: tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia 1 hari.

Ya, Tamoprol 2FM ini natrium memang dibutuhin sama tubuh ya. Tapi kalau jumlahnya berlebihan itu bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Dan itu bisa nyebabin fungsi otot dan juga saraf itu nggak bekerja secara optimal, sehingga tubuh kamu pun juga bakal terasa cepat lelah ataupun kurang bertenaga gitu ya. Dan kelelahan ini Tamoprol 2 seringkali muncul bersama dengan rasa haus, sakit kepala ataupun pembengkakan nih. Dan kalau gejala berlangsung selama beberapa hari dan berkaitan dengan pola makan tinggi garam, mengurangi asupan natrium itu bisa membantu memperbaiki kondisi tersebut.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Buat kamu yang pengen nanya dan ikutan, bisa langsung merapat di 0811 800 1052 teman-teman.

0: 98.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman pro 2. Masih sama Davi Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, musik trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti suasananya juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali.
1: Iya. Yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada angin
1: semeraut
0: itu. Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga.
1: Iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya sudah kedatangan tamu spesial. Boleh dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. Masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok. Karena beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya pariwisata ya, gitu, Putri Wisata, sorry ya, Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, tapi baru rilis single. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik. Ya kan bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke. Dan hari ini kita kedatangan Ivana Berlian.
1: Ivana Berlian.
2: Halo everyone.
0: Halo
2: selamat
0: Ivana.
2: Pagi,
0: selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling, terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
2: Iya.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin bisa dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh bukan di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara. Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Jauh
2: ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya ditawarkan, karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara. Nah, karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan emang tertarik di dunia modeling juga. Jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
0: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
2: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
0: Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
2: Untuk basic tugasnya, kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita, khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya, beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
0: Oh gitu. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu pemberi dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
2: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
0: Emang udah lebih dari lama ya.
1: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
0: Iya. Kan? Suara udah bagus.
1: Nah, jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
0: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Iya. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
2: Iya, betul sekali, karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
0: berarti
2: bisa rilis lagu.
0: Ini lagu perdana nih berarti?
2: Yes, betul sekali Kak.
0: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
2: Yes, betul sekali.
0: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya tuh Mombra 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811-800-105 tuh Mombra 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengerannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Anes.

0: Oke, teman Pro2 masih di Sosmed FM Pro2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga ya. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini ya, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macam
1: yang menjadi influence-nya?
2: Iya. Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Lyodra.
0: Oke,
2: Lyodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Lyodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, yes.
2: Lyodra
0: ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nengengin gitu, jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat ya. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Bener,
0: ya
2: kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu
0: iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh kan, kalau udah prinsip.
2: Udah beda prinsip.
1: Itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Oh, beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
1: Ya.
0: Iya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang nggak cocok sama prinsipnya, ya nggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Nggak bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Produser lagu dari kita, Kak Ibeng. Ibrahim Marsoki.
0: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng? Atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu. Bukan dari cerita kamu. Tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku.
0: Okay.
2: Tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya. Jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya.
2: Iya.
0: Sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah.
2: Iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak
1: standar
0: banget.
1: Iya, standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton-nonton TikTok. Jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Vi?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara ini makanan deh gitu. Mungkin kayak nggak tahu nih, gue nggak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya tuh nggak sih?
2: Ini bukan gue nggak suka pedes gitu kayak gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip itu kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Mm-hmm. Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu, Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya. Jadi switch beat ya, gitu apa segala macam.
1: Karena dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya.
1: Kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, itu. Iya. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B.
2: Pop
0: R&B. Wow, ini seru banget sih teman-teman berdua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman-teman berdua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman berdua masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya?
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh.
1: Yeah.
0: Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah.
0: Iya.
1: Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya.
1: Outside the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model
2: iya. Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion.
0: Mm-mm.
2: Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing.
0: Yes.
2: Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu. Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener.
2: Caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri.
0: Ya. Jadi kayak ya gue Miss tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta. Setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Purwakarta.
2: Ya, kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya,
0: wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Sih. Jadi pengen ya pada
1: dan
0: bisa.
1: Ke Padang terus dia nyari restoran Padang enggak ada di sana.
0: Restoran doang.
1: Iya.
0: Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku

0: emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku. Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Oh, harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin.
1: Ya, seru banget ya hari
2: seru,
1: ini.
2: Seru.
1: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Iya, dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita, itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
1: Mm-hmm.
2: Jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak ini lah, tidak boleh saling mendahului kata biskota.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent, kan kamu labelnya Rins kan?
0: Iya.
2: Nah, dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
1: Berkolaborasi
2: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, Toma Pro 2.
2: Iya.
1: Aslinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kapu Tumang Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue David Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya.
0: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama. Ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi? Mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke. Okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga. Kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya, ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like. Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: Iya, AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi ya sukses lah untuk Ivana, ya, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Yes. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Ivana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali. Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih
2: ya.
1: Semuanya.
0: Thank you.
1: Ketemu ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau nongkrong, macet-macetan.
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner itu ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

90,9 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di santai siang nih, teman Pro 2. Waduh, teman Pro 2 di siang hari yang cerah ini ya. Ini bagi aku keren banget. Apalagi pemandangan dari studio RRI Jambi ya. Tepatnya di Pro 2 FM.

di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

FIFA itu menghadirkan tradisi baru nih teman Pro 2 pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ya, tim juara itu akan menerima championship rings atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Nah, dikutip dari laman resmi FIFA pada Sabtu ini ya, 18 Juli 2026, cincin juara itu akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Nah, penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang FIFA yang siapkan tradisi baru Championship Rings untuk juara Piala Dunia 2026 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Ya, Temen Pro 2 apa masih di santai siang nih, Temen Pro 2, satu informasi buat kita semuanya nih. Federasi Sepak Bola Internasional atau

0: kamu, alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.
1: For the jealousy of minds of the ones that see you in this. Cause here, I'm so lonely.

0: audiolibrary.rs.
1: Ya, Teman Pro 2 FM. Masih bersama kami di Santai Siang nih Teman Pro 2. Satu informasi lagi buat kita semuanya. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM campuran etanol atau E10. Menurutnya ya, Indonesia itu kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencakupan mesin. Presiden tuh bilang ya, saat ini Indonesia tuh baru memiliki satu pabrik etanol, karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Informasi selengkapnya Teman Pro 2 tentang Presiden targetkan bangun 30 hingga 50 pabrik etanol bisa kamu baca di laman rri.co.id.
2: Cô bình chung lạnh lùng nâng tỷ số.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih, teman Pro 2. Pernah enggak dengar gini, teman Pro 2? Katanya ya, kalau orang cerdas itu pasti rumahnya berantakan. Pernah dengar? Kalau aku baru pertama kali ini dengar nih, teman Pro 2. Karena ya kebanyakan yang aku temuin dari teman-teman aku, dari pengalaman-pengalaman dari kecil ya, SMP, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, yang aku temuin teman Pro 2 itu kebanyakan orang-orang pintar yang perfeksionis, itu pasti rapi banget, cewek maupun cowok gitu ya. Bahkan rapian cowok gitu. Kalau misalnya ada di sama-sama pintar nih di sekolahan, selalu rebutan juara satu gitu ya di satu lokal, pasti nih kalau kita bandingin cewek sama cowoknya yang rebutan juara satu tadi ya, itu lebih rapian kamar si cowoknya. Pasti itu. Karena aku pernah itu ya main ke sana. Jadi sebenarnya ini udah pengalaman lama yang pengen aku ketahui gitu. Jadi aku iseng-iseng ajak temanan gitu. Pura-pura aja gitu, pura-pura minta ajarin gitu ya dari yang cewek. Nah, terus mungkin kita bisa bakal jadi kerja kelompok. Nah, kita lihat tuh, tuh pasti berantakan. Berantakan banget. Enggak kayak yang cowok. Kalau misalnya dapat satu tim sama cowok yang pintar, nah otomatis entah kenapa ya, mulai dari warnanya aja udah beda tuh, teman Pro 2. Warna, terus susunan-susunan tata-tata apa ya? Kalau kita bilang tuh interior kamarnya deh. Nah, interior kamarnya itu waduh, aku bilang ini kayak enggak ada debu gitu. Tapi sekarang tuh muncul tuh, teman Pro 2, orang yang bilang ya, cerdas, orang yang cerdas itu punya rumah yang berantakan. Nah, ini aku kutip dari Bitunesia. Kalau misalnya kamu pernah dengar tentang orang cerdas, ya hal-hal yang sering dikaitkan saat ini ya, apalagi di media sosial dan beberapa kayak yang aku bakal bahas ini ya. Mereka itu adalah tingkat intelektual yang tinggi katanya, sosok yang berantakan, memiliki jadwal terorganisir, tapi ya nggak begitu apa namanya rapi-rapi banget. Namun ternyata teman Pro 2 nggak hanya itu aja loh, teman Pro 2, menariknya orang-orang cerdas itu justru sering memiliki kondisi rumah yang berantakan, berbanding terbalik dengan pandangan orang-orang lain bahwa ya orang yang mengedepankan kerapian dan ketelitian. Kira-kira apa ya alasan dibalik ini, teman Pro 2? Tapi jujur aja, aku baru dengar kali ini, walaupun dari tahun-tahun 2017-2018 tuh udah pernah dengar hal kayak gini, tapi aku baru dengar, belum ngelihat. Dengarnya aja baru sekali ya, apalagi ngelihat gitu ya. Dengarnya udah sering, tapi belum pernah lihat gitu. Yang pertama ternyata nih, teman Pro 2, alasan kenapa orang-orang cerdas tuh punya yang berantakan, rumahnya yang berantakan, suka dengan ide-ide baru katanya. Sebuah studi oleh para peneliti dari universitas itu bilang ya, bahwa rumah yang berantakan itu dapat mendorong kreativitas dan kebaruan ide. Mereka tuh menemukan bahwa lingkungan yang lebih bersih memang memiliki kelebihan, seperti dorong sikap dermawan, pola makan sehat. Namun nih, teman Pro 2, lingkungan yang gak rapi itu membuat orang lebih cenderung berpikir di luar kebiasaan atau off the book. Dan penelitian sebelumnya, ternyata juga ada penelitian nih, itu bilang ya bahwa lingkungan yang bersih itu mendorong orang untuk melakukan hal-hal baik, seperti gak melakukan kejahatan, gak membuang sampah sembarangan, dan nunjukin sikap yang lebih dermawan. Namun teman Pro 2, kamu menemukan bahwa kamu bisa mendapatkan hasil yang sangat berharga dengan beberapa lingkungan yang berantakan. Contoh nih, ini aku kutip dari Indonesia ya. Dalam salah satu eksperimen, para peneliti itu minta peserta untuk mencari ide-ide baru mengenai kegunaan bola pingpong. Mereka membagi peserta ke dalam dua kelompok nih, yaitu satu kelompok berada di ruangan yang berantakan dan kelompok lainnya di ruangan yang rapi. Oh, gitu ya. Nah, kedua kelompok tuh menghasilkan jumlah ide yang sangat ide yang sama gitu. Namun para peneliti atau penilai independen itu menganggap ide-ide dari orang-orang yang di ruangan berantakan itu lebih menarik dan menenangkan. Berada di ruangan yang berantakan itu memicu hal yang sangat diinginkan oleh perusahaan, industri, dan masyarakat kreativitas gitu, teman Pro 2. Terus menggunakan energi untuk kegiatan lain. Jadi gak hanya ngerapiin apa kamar katanya ya.
Nanti kita bakal bahas tentang ini, cerita tentang ini menggunakan energi yang untuk kegiatan lain dan kegiatan apa nih teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

to work, cause now we do it better, right? Fuck the haters, I still shining bright. Ya, teman produk apa menggunakan energi untuk kegiatan lain? Orang dengan kecerdasan tinggi ya. Ya memang sih kalau kita lihat dari sini ya, orang dengan kecerdasan tinggi itu ngabisin sebagian besar waktu mereka untuk membaca buku atau neliti topik-topik menarik. Mereka itu begitu tenggelam dalam minat mereka hingga urusan bersih-bersih itu jarang terlihat di benak mereka. Nah itu nih sebabnya mereka tuh lebih memilih untuk bersih-bersih sebulan sekali atau saat mereka sempat melakukannya. Bahkan jarang mandi. Hah? Enggak, temen pro 2 ya. Enggak ada itu. Cuman hanya bersih-bersih aja sebulan sekali tuh. Dan mereka ya itu mungkin mencurahkan energi untuk mengembangkan teknologi baru atau mengelola perusahaan besar yang membentuk banyak perhatian. Dan orang yang sangat cerdas itu berfokus pada gagasan-gagasan yang kompleks. Mereka nggak memiliki kapasitas perhatian untuk memikirkan hal-hal sepele seperti kondisi rumah yang berantakan.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan buat tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

Nah, tema pro 2 apa? Membersihkan rumah itu dinilai membosankan bagi orang-orang cerdas yang punya rumah berantakan. Orang-orang cerdas menganggap kegiatan bersih-bersih sebagai hal yang cukup monoton ya, dan gak menarik bagi mereka. Mereka tuh cenderung hanya bersih-bersih atau merapikan rumah saat benar-benar perlu, karena ya, batas toleransi mereka terhadap kondisi berantakan tuh lebih tinggi dibandingkan kebanyakan orang. Selain itu, teman pro 2, orang-orang cerdas itu membutuhkan stimulasi mental yang lebih besar daripada kecerdasan aktivitas bersih-bersih. Sehingga ya, hal itu tuh nggak jadi prioritas utama dalam daftar kegiatan mereka. Dan bagi orang-orang cerdas, tugas sehari-hari itu bisa terasa membosankan kalau misalnya dibandingkan dengan upaya masa depan yang lebih baik, serta ngambil langkah nyata untuk wujudin ini. Iya sih ya, kalau kita pikirin ya, entah kenapa ya, orang yang biasa-biasa aja gak begitu membersihkan apa gitu ya. Tapi dia jadi ini ya, pengusaha semua tuh. Ada tuh langkah-langkah yang memang wow, dan membuat dia menuju puncak gitu, teman pro 2. Nah, untuk kebanyakan orang, memiliki rumah yang bersih itu adalah kepuasan sendiri. Namun ya, orang cerdas itu gak berpikir demikian, karena ya cara berpikir mereka itu berada pada frekuensi yang berbeda, teman pro 2.

0: berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Ya udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus kayak brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kalau

mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketum.

Nah, Teman Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih Teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu ya, nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat kita bakal ikuti beduk dan azan zuhur ya untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Kita bakal ikuti sesaat lagi. Kita dengerin dulu nih Teman Pro 2, ada lagu Gugun Blues ya, Stay di Pro 2 FM.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad.
1: Teman Bro 2 FM, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan-karyawati RRI Jambi dari studio Bro 2 FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman Bro 2, jangan kemana-mana, kita bakal kembali lagi di jam 13 waktu Indonesia Barat. Stay Pro 2 FM.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Feel small again, same old story.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak

Ya, Temong Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih Temong Pro 2, kegiatan sehari-hari ya. Itu enggak harus selalu berhubungan dengan pekerjaan Temong Pro 2, namun melakukan hobi di waktu senggang itu juga termasuk aktivitas produksi. Produktif ya. Gimana enggak ya, ketika kamu melakukan hobi yang kamu sukai, ya tentu kamu akan merasa senang. Kalau misalnya kamu melakukan beberapa hobi yang bakal kita bahas ini ya, kamu tuh juga bisa dapat bonus kesehatan mental yang lebih baik, karena melakukannya itu bisa membuat emosi stabil dan tenang. Jadi kamu di tempat kerja besoknya itu enggak ngomel-ngomel gitu ya, ngedumel. Yang pertama tuh olahraga. Banyak sekarang ya, kalau di daerah kita sekarang di Jambi ya, aku enggak tahu nih kalau di daerah lain ya, karena aku udah lihat di beberapa media sosial, enggak ada tuh. Kalau biasanya ada yang tren pasti ada tuh, kayak misalnya olahraga di siang hari gitu ya, terik panas melawan terik panas. Nah, kalau di Jambi sendiri ini sekarang lagi banyak-banyaknya kayak gini teman Pro 2. Saat kamu olahraga ya, tubuh itu akan mengeluarkan endorfin, yaitu hormon yang dapat ningkatin suasana hati. Baik itu lari, renang, yoga, tenis, atau sekedar berjalan kaki di sekitar rumah, itu tuh dapat mempengaruhi mood kamu menjadi lebih baik dengan Pro 2. Lebih dari itu ya, selain bagus untuk kesehatan mental, fisik pun tuh ikut terjaga dengan Pro 2.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah diperlukan sebagai penyeimbang.
1: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Iya, teman pro 2FM. Hobi yang membuat emosi stabil, tenang, dan bahagia itu membuat prakarya ya. Kalau misalnya kamu lelah konsumsi konten digital, nah saatnya nih kamu yang juga mengeluarkan kreativitas agar pikiran kamu tuh lebih tenang. Waktu digital detox itu bisa kamu manfaatkan ya dengan membuat prakarya, melansir dari Wealthy Mind, hobi seperti berkebun, lukis, terus merajut, sampai baking kue itu sering disebut sebagai grand me hobbies. Tapi gak hanya ini, kayak misalnya kamu jalan-jalan aja ke kebun, bagi kamu yang punya kebun gitu ya, jangan kebun orang. Itu nyenangin banget loh teman pro 2, lihat kebun yang berbuah gitu ya, atau buah pasir. Aduh, bukan ya, ini buah pasir tuh kalau misalnya apa namanya, sawit ya. Nah di situ tuh teman pro 2 pasti ada kebahagiaan tersendiri. Bukan hanya sawit aja sih, kayak misalnya jambu, kamu punya kebun apa gitu, apel gitu ya. Nah teman pro 2 ada gak sih yang punya bibit apel, terus tahu ngerawatnya sampai dia berbuahnya tuh kualitas terbaik? Kalau ada boleh nih WA pro 2 ya teman pro 2. Aku mau tahu gimana, karena udah beberapa kali ya aku nanam apel, terus aku rawat. Nah ternyata nggak bisa. Terus bisa nih tumbuh gitu ya, tapi nggak, buahnya tuh kayak satu itu pun kecil, tiba-tiba jatuh gitu ya. Nggak banyak gitu ya, dan kualitasnya juga nggak begitu wow gitu. Apakah ada kisi-kisinya gitu teman pro 2 ya. Terus nih nulis jurnal juga bisa nih teman pro 2. Nulis jurnal ya, itu juga dapat jadi cara untuk nyalurkan kreativitas dan mengeluarkan beban pikiran. Hobi nulis jurnal ini nih yang dapat membantu seseorang memproses emosinya sehingga lebih stabil. Bahkan hal ini tuh telah dibuktikan studi tahun 2022 bahwa nulis jurnal bakal meningkatkan kesadaran diri.

0: rri.co.id,
1: rri.co.id,
0: portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah,
1: iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

Iya, teman Pro 2 apa? Jangan kemana-mana nih teman Pro 2 di santai siang ini ya. Kita bakal ikuti judge musik sampai jam 15 ya waktu Indonesia Barat. Stay Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok.
0: Hah?
1: Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun,

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4.000 ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa, next time ya. Kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke.
2: Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51%.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

teman terbaik kamu. Selamat sore teman Produa untuk hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Ada nih yang bakal nemenin kalian semuanya sampai nanti formasi 20 malam ya. Pastinya untuk malam hari ini sepertinya juga buat teman Produa yang mau datang ke RRI ya, ini sedang aku lihat persiapan di hari ketiga ya untuk nonton bareng pesta bola dunia ya, bola gembira nih tahun Pro 2. Jadi buat kamu yang malam minggunya gak tahu mau kemana, ke RRI aja tahun Pro 2 ya. Oke deh, untuk sore hari ini juga nanti kita akan bergabung bersama dengan Pro 2 jam bukan Jambi ya, Pro 2 Lampung nih, untuk sore ceria belajar Sumba. Nah itu dia teman Pro 2 ya. Untuk hari ini yang jelas Jambi hari ini luar biasa banget, panas banget ya gak sih? Kalau kata orang Jambi itu panas nian ya. Panasnya bukan kaleng-kaleng lagi, udah apa ya bahasanya tuh kalau di Jambi tuh panas bedengkang. Setuju gak? Udah, untuk dua hari ini kayaknya panasnya memang gak main-main teman Produa ya. Jadi buat kalian semuanya yang memang kegiatan aktivitasnya di luar ruangan, aku ingetin banget untuk jaga agar tetap terhidrasi ya teman Produa. Dan juga untuk kulit kalian nih, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen ya. Dan masih juga untuk cuaca panas terik seperti ini, kalau bisa cari tempat teduh deh ya. Gunakan juga pakaian yang longgar, yang gak buat kita gerah teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya banyak banget hal-hal yang berdampak negatif nih kalau misalnya kita berjam-jam terpapar sinar matahari secara langsung ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya yang mungkin ada aja idenya ya, kayak siapa tuh ya, ada aja. Kira-kira apa nih yang kalian lakukan jika hari panas kayak gini nih teman Pro 2? Kalau aku sih bener-bener gak keluar kamar ya. Dan aku jujur banget gak tahu ini salah mobil aku atau gimana, AC-nya gak berasa teman Pro 2. Atau memang preonnya udah gak ini kali ya. Nah tapi kalau di rumah aja tuh kayaknya kita kayak apa ya, untuk panas-panas kayak gini ngerasa aman, nyaman. Tapi ketika keluar dan masuk ke studio tuh lebih aman lagi ya. Masuk ke studio Pro 2 tuh lebih aman lagi teman Pro 2 ya. Aduh, ya udah deh buat kamu yang kepanasan, ya udah main-main ke RRI deh. Coba kita silaturahmi ya untuk apa ya? Siapa tahu kita bisa ngobrol di Pro 2 biar kamu bisa ngerasakan seperti apa sih studionya Pro 2 gitu ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita.
0: Gitu loh, kan. Kan kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, kan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah aku lihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Eh, kok bisa? Eh, kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
0: 3 tahun
1: kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
0: Ya namanya belum rezeki. Keretanya lah sama Tuhan.
3: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. Pro 2 FM.

90.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore, hai hai hai. Ketemu lagi sama Nora di sore ceria hari ini, teman Pro 2. Pastinya Nora bakalan nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Tapi sebelum ditemenin sama Nora di sore ceria, kamu bakalan ditemenin dulu sama Pro 2 Bandar Lampung untuk dengerin sore ceria Belajar Sumba.

Ya, ini spesial untuk teman-teman di Belanja Sumber, semuanya yang lagi dengerin Vili. Tungguin Vili hati ini bakal ngobrol sama siapa, terus juga bakal ngobrolin apa, cuma di Pro 2 dan di Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Dan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang. Ini dia Sari Ceria Spesial Belanja Sumbang.

sore teman Brodo, untuk kamu yang mungkin sore hari ini lagi dengerin Philly di Sore Ceria. Dan dengerinnya di banyak tempat ya, selain yang tadi sudah Philly sebutkan, di Belaga Sumba kita siaran langsung. Kemudian juga kita sekarang

0: Pro 2 BDL ya teman Pro 2. Hari ini Vili bakal ngobrol bareng sama Mas Abdul Aziz Al-Faruq yang merupakan co-founder dari Bumi Loka Indonesia. Panggilnya Mas atau Kak?
1: Kak boleh.
0: Kak boleh. Kak Aziz ya. Oke, Kak Aziz sehat ya hari ini ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hari ini kita bakal ngobrol tentang semesta ruang kolaborasi anak muda untuk Lampung berkelanjutan ya. Boleh gak sih Kak diceritain dulu, dikenalin dulu nih sama teman Pro 2 semua di Lampung dan di Belajar Sumba tentang Bumi Loka Indonesia.
1: Oke, halo sebelumnya Kak Vili dan seluruh pendengar LRI Pro 2 yang hari ini sedang menikmati sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Faruq dari Bumi Loka Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah berkenan memberikan ruang kepada kami untuk bercerita tentang apa itu Bumi Loka dan juga semesta. Semesta itu sendiri adalah sekolah muda untuk ekologi, kepemimpinan, dan aksi untuk berkelanjutan. Artinya ini adalah sebuah perkumpulan dan juga himpunan dari anak-anak muda Lampung yang konsen terhadap lingkungan, kepemimpinan, dan pembangunan berkelanjutan gitu.
0: Oke, ya teman Pro 2, anak muda hari ini itu bukan cuma jadi penonton perubahan, tapi juga pencipta solusi. Nah, berbagai komunitas ini bermunculan dengan semangat mengajak generasi muda supaya lebih peduli terhadap isu lingkungan, sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Salah satunya melalui Semesta ya, Kak Aziz ya. Sebuah ruang kolaborasi yang mempertemukan ide, aksi, dan juga semangat gotong royong untuk menciptakan dampak nyata untuk Lampung. Nah, lewat kolaborasi lintas komunitas Teman Pro 2, setiap anak muda itu punya kesempatan untuk berkontribusi sekecil apapun langkahnya ya. Dan Mas Aziz, sebenarnya kalau misalnya tadi udah cerita tentang Semesta itu singkatannya apa, boleh gak sih dikasih tahu lebih jauh lagi sebenarnya awal mula gerakan ini tuh lahirnya dari mana?
1: Baik Kak, Semesta itu hadir dari latar belakang kita. Kalau berbicara tentang Lampung ya Kak, Lampung ini kan tentu kita harus bangga punya banyak kekayaan alam, kemudian

0: cukup bagus. Namun di sisi lain, kerusakan lingkungan kita juga termasuk cukup tinggi ya di Lampung ini, baik karena ulah tangan manusia itu sendiri atau mungkin akibat dari bencana alam. Tapi lebih menekankan adalah kerusakan yang hari ini terjadi adalah bagaimana itu dari tangan-tangan manusia itu sendiri. Yang menariknya, pemuda-pemudi di Lampung itu tidak sedikit yang kemudian peduli terkait dengan bagaimana menggerakkan kegiatan ekologi ini, menyelamatkan kelestarian di Lampung khususnya ya, terutama di hutan-hutan Lampung, kemudian pesisir-pesisir Lampung, sungai-sungai, kemudian bagaimana melihat pengelolaan sampah hari ini. Nah, ini kan banyak kemudian bermunculan gerakan-gerakan pemuda, gerakan-gerakan mungkin di adik-adik di kalangan pelajar yang punya gerakan-gerakan terkait lingkungan sendiri-sendiri. Nah, kemudian semesta ini berupaya untuk merangkul semuanya supaya semua dari bisa berkolaborasi di semesta ini, di sekolah muda untuk ekologi dan berkelanjutan ini. Artinya semesta ini adalah wadah kita, yuk kita bareng-bareng kita laksanakan agenda aksi ekologi ini bersama. Enggak semua boleh, dari semua mahasiswa boleh, dari berbagai universitas juga boleh, dari kalangan pelajar pun teman-teman adik-adik SMA pun boleh ikut bergabung di semesta ini.
1: Kak Aziz, kenapa dari tadi diulang-ulang kolaborasi gitu ya? Kenapa konsep ruang kolaborasi yang diangkat gitu? Kenapa tidak membuat komunitas yang biasa gitu?
0: Baik, kami berupaya untuk bisa berdampak yang luas. Artinya teman-teman itu kan banyak dari latar belakang organisasi yang berbeda-beda. Kemarin sempat saya wawancara dari salah satu peserta semesta itu, banyak dari kampus yang berbeda-beda dengan gerakan mereka berbeda-beda. Ada yang konses dengan sampah, ada yang konses dengan kampanye lingkungan, ada yang konses dengan tanam mangrove. Nah, artinya kami di sini ingin menghimpun mereka supaya kita berkolaborasi bersama. Yuk kita atasi permasalahan dari hulu ke hilir terkait dengan ekologi itu seperti apa. Siapa tahu dengan kami berkumpul, duduk bareng, menyampaikan ide itu, oh ternyata ini loh permasalahan ekologi dalam seperti ini, dimulai dengan perencanaan seperti ini, akhirnya akan begini.
1: Kemudian sebenarnya apa sih keresahan yang ingin dijawab melalui semesta, dan sebenarnya isu apa yang jadi fokus dalam gerakan ini?
0: Saya menekankan ya, semesta itu bukan hanya sekedar pelatihan biasa atau pelatihan intensif, tapi bagaimana visi kami jauh lebih besar, yaitu menjadikan semesta itu Youth Sustainability Cooperation Hub atau ruang kolaborasi bagi generasi muda Lampung yang peduli terhadap isu lingkungan, sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kami ingin setelah pelatihan selesai, peserta tetap terhubung, Kak. Terhubung, tetap saling mendukung, berbagi pengalaman hingga kolaborasi bersama. Lakukan agenda-agenda bersama, kemudian daerahnya masing-masing. Karena kan kita tahu, kemarin ada yang dari Pringsewu, ada yang dari Metro, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Bandar Lampung. Artinya, dari macam-macam daerah ini kan punya apa masalahnya masing-masing. Gimana kita punya pemecahan solusinya bersama. Karena perubahan yang berkelanjutan tidak lahir dari suatu kegiatan aja, tapi melainkan dari komunitas yang terus bertumbuh, kan.
1: Nah, teman Pro 2, hari ini Fili juga ngundang kamu untuk gabung barengan sama Fili di WhatsApp

BDL, nanti kalau ada yang mau ditanyain baik itu ke Kak Aziz secara pribadi atau ke Bumi Loka ya, atau tentang semesta lebih spesifik lagi, boleh kamu langsung tanyain aja. Nanti bakal pilih pertanyaannya, kemudian bakal pilih sampaikan ke Kak Aziz dan langsung dijawab di on air saat ini juga ya. Kenapa harus dipilih Kak Aziz? Soalnya kalau misalnya anak muda ini nanyanya suka kadang-kadang ya, benar.

0: nanti boleh kamu tanyain ya. Kita lanjut ngobrol lagi dulu ya. Nah, tadi disebut-sebut siapa aja yang boleh bergabung, itu seluas-luasnya dibuka kesempatannya gitu ya Pak Aziz. Apakah harus punya pengalaman di bidang lingkungan atau sosial atau gimana nih?
1: Iya,

0: volunteer. Artinya latar belakang mereka itu pernah terjun menangani masalah sosial-sosial di masyarakat itu sendiri. Okay. Baik, bukan hanya tentang lingkungan sih Kak, tapi kemarin ada peserta juga belum pernah Kak aku melakukan agenda aksi terkait dengan lingkungan atau ekologi, tapi aku pernah melakukan pemberdayaan masyarakat tentang literasi, aku pernah jadi volunteer taman baca. Oh nggak apa-apa, artinya di situ kan masalah-masalah lingkungan itu bisa dientaskan juga dengan literasi itu sendiri, memahamkan masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah itu kan bagian dari literasi sih Kak. Okay. Artinya nggak melulu dari latar belakang lingkungan, tapi kami membuka seluas-luasnya pemuda-pemudi ini yang punya niat kuat untuk menggerakkan pemuda Lampung Risi ini, khususnya di bidang ekologi dan pembangunan berkelanjutan.
1: Oke, okay, Kak Aziz. Nah, apakah jika lo sudah bergabung gitu ya kan Kak, nanti akan ada pelatihan-pelatihan spesifik yang akan membuat teman-teman Pro 2 yang mungkin tadi belum punya background yang full tentang ekologi atau sustainability, dan apakah mereka punya waktu untuk improve di dalam atau gimana nih internalnya?
0: Oke, semesta ini Kak, itu kita akan laksanakan di Kecamatan Baibungur Kak, di Lampung Timur. Kecamatan yang berdekatan langsung dengan Hutan Waikambas. Kemudian konsep kegiatan kami ini adalah home visit, artinya tinggal di lingkungan masyarakat. Artinya nanti peserta itu kami ajak langsung berdampingan dengan masyarakat, mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang hadir di masyarakat, kemudian belajar bagaimana masyarakat melaksanakan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut.
1: Dengan durasi berapa lama, sorry Kak?
0: Oke, untuk durasi kita 5 hari Kak.
1: Oke. 5
0: hari.
1: Kalian dulu mau ikutan nggak?
0: Nah, boleh Kak. Kita bisa susur sungai loh Kak.
1: Okay.
0: Susur
1: sungai. Tanpa audisi bisa nggak? Nggak bisa ya? Dititipin dulu. Langsung sama Kak Aziz kalian nih. Nanti 5 hari loh. Dekat Wai Kambas lagi. Susur sungai terus nggak?
0: Ya, itu kan kita di sana selain berdampingan dengan masyarakat, kita juga bisa turun ke hutan langsung. Ke di sana kan terkenal dengan habitat gajah sih Kak ya. Di perbatasan hutan Wai Kambas itu kita bisa masuk ke dalam, tapi ya itu tadi ya, kenapa tadi saya sempat bilang susur sungai, karena untuk masuk ke hutan dari Kecamatan Wai Kambas itu kita agak nyebrangin sungai dulu. Nah, kemudian teman-teman semesta ini, yang peserta semesta ini nanti diajak belajar langsung dari alam. Bagaimana alam itu menampakkan keindahannya, terus kenapa kok bisa dirusak oleh manusia. Nah, itu yang kemudian kita pikirkan kolaborasi aksinya untuk bisa mengembalikan alam itu kembali kepada apa yang semestinya.
1: Dengan target 5 hari ini akan berlangsung di bulan kapan?
0: Bulan ini Kak.
1: Bulan ini. Jumlah peserta dan lain-lain mungkin dibatasi atau gimana?
0: Kita total peserta ada cuma 30, cuman kemarin pendaftar bisa ada sekitar 70-an sih. Makanya kita seleksi yang benar-benar punya minimal latar belakang pernah pemberdayaan masyarakat deh.

0: ya kan kak. Ya. Ini terkait ada satu pertanyaan nih di Instagram DM ya kak. Ada Etrian underscore Andesta. Kak Fili, Kak Aziz, keren banget movement dari Bumi Loka Indonesia sebagai sesama anak muda di Lampung. Aku penasaran, gimana caranya Bumi Loka bisa ngebuat isu lingkungan atau keberlanjutan yang kesannya berat dalam tanda kutip, jadi kelihatan seksi dan menarik buat anak muda Gen Z yang biasanya lebih suka rebahan atau nongkrong. Ada trik khusus kah? Mungkin ini terkait dengan pertanyaan Fili tadi gitu ya. 70 orang seleksi menjadi 30. Biasanya kan untuk buat anak-anak muda ini mau bergabung gitu kan, itu butuh usaha ekstra gitu ya kan kak. Mungkin Bumi Loka punya trik atau tips khusus?
1: Ya, kami Bumi Loka Indonesia mungkin dalam mengkampanyekan ya untuk ekologi ini dimulai dengan kegiatan-kegiatan yang ringan sih kak.
2: Okay.
1: Pertama kami ngajak beberapa mahasiswa pertama untuk terkait dengan literasi. Kami pernah punya dua taman baca binaan, yang satu di Tangerang kak, di namanya Saung Jingga, kemudian yang kedua di Kemiling Tanjung Halo, namanya Halo Literasi. Kami pertama ngajak teman-teman ini untuk bisa ikut dampingin anak-anak dulu di sana, melihat bagaimana anak-anak itu belajar, mengajarkan mereka berliterasi. Kemudian

0: para menanam mangrove itu di Krui kan? Krui. Artinya kan mereka itu tanam mangrove tapi sebenarnya punya tujuan kak. Krui, pantainya bagus.
1: Oke. Okay.
0: Yang okay. Tarik mereka. Wih, gue belum pernah ke Krui nih. Gue mah mau lah ikut, nggak apa-apa tanam mangrove. Yang penting gue pernah ke Krui.
1: Oke. Okay.
0: Artinya Gen Z sekarang ini kan harus ada yang menarik sih. Apa sih benefit yang gue dapat ketika ikut kegiatan ini? Selain gue ikut apa nanam mangrove atau apa berkegiatan dengan ekologi, apa yang harus didapat oleh dia? Nah, salah satu yang kemarin itu kita kenapa di Krui itu karena ingin menarik apa anak-anak muda ini kan senang pantai, jalan-jalan itu sih kak.
1: Jadi harus ada apa yang ditawarkan untuk
0: dirinya
1: gitu ya. Oke, okay, menarik. Dan ada satu lagi Edinda Mel. Halo, sorry-sorry ya Kak Aziz, kalau kami anak muda dari luar Lampung, kebetulan aku dengerin dari Palembang. Tertarik, hai Palembang, tertarik buat ikutan kolaborasi atau pengen bikin movement serupa yang berdampak untuk lingkungan berkelanjutan. Apakah Bumi Loka membuka wadah kolaborasi lintas daerah, atau ada saran gak Kak, cara mulainya dari lingkup terkecil loh gimana?

0: Bekasi itu bukan hanya di Lampung, tapi juga kita di seluruh Indonesia. Nah, sempat kami juga kemarin dapat tawaran dari Manado ya, terkait dengan bagaimana mengaktifkan gerakan-gerakan lingkungan, gerakan-gerakan pemuda di sana. Kami hanya sekedar membimbing, mengarahkan. Nah, artinya teman-teman yang dari Palembang juga boleh ketika nanti punya gerakan kolaborasi bisa dikonsultasikan atau diobrolkan dengan bumi lokal boleh. Nah, untuk memulai bagaimana menghimpun dari atau menggerakkan pemuda-pemuda ini dari Palembang ya untuk bisa bergerak di bidang lingkungan, itu tentunya teman-teman tuh harus satukan visi dulu, kumpulkan dulu teman-teman yang punya keinginan untuk menggerakkan lingkungan itu sendiri. Barulah dari leader-leader ini bisa melahirkan gerakan-gerakan yang bisa merangkul teman-teman yang mungkin tadinya gak punya minat untuk pemberdayaan, tidak punya minat untuk literasi, ataupun tidak punya minat untuk ekologi. Artinya harus punya ada leader-leader itu di sendiri yang untuk bisa mengajak, merangkul, mengajak, ayo yuk kita hidupkan lagi, kita bangun lagi kota kita, itu kota Palembang tadi, untuk bisa bergerak mengentaskan permasalahan ekologi.
1: Oke, ya. Itu dia tadi teman Pro 2 obrolan kita yang ternyata sudah 24 menit enggak. Kayaknya harus kita jeda lagu dulu ya teman Pro 2 ya. Sabar untuk pertanyaan yang belum sempat dijawab, karena Fili dan juga Kasis bakal temenin kamu sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti, sebelum Dika dan Kenny kembali di sore ceria yang sebenar-benarnya ya. Ini kita puterin dulu satu lagu untuk kamu yang masih keep on tuning ke Pro 2 dan Bener Lampung. Jangan kemana-mana, sekali lagi keep on tuning, masih barengan sama Fili dan juga narasumber Fili, ada Kak Aziz sore hari ini di sore ceria spesial Belajar Sumba.

0: enggak penjelasan dosen tadi. Mi? Mas Awi, kalau gue sakit banget nih, pusing.
1: Ah, kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
0: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Pala gue yang ngidup kering banget, gue udah gak kuat.
2: Konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

2 ένα ρίμενο να μπούμε.

Hari Syariah Spesial Belajar Sumba dan sama Sri Green Hilly di Pro 2 dari Bandar Lampung ya. Teman Pro 2, selamat sore. Hilly sampaikan untuk kamu yang masih keep on tuning di Pro 2 dari Bandar Lampung, yang mungkin sekarang dengerin Hilly dari berbagai daerah di Belajar Sumba, selamat sore semuanya. Hilly mau undang kamu untuk gabung dengan Salah Hilly di WhatsApp 0811 7208925, atau boleh komen dan reply ya story ataupun feednya @pro2bdl, nanti bakal dibacain satu-satu semuanya. Terus juga bakal disampaikan pertanyaan kamu, jangan sampai kamu penasaran gitu kan ya. Dan sekali lagi Fili mau ngucapin selamat sore untuk kamu yang lagi dengerin Fili di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 dari Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 dari Palembang ya. Semuanya selamat sore dan selamat mendengarkan Sore Ceria Spesial Belajar Sumba hari ini. Pilih masih ngobrol barengan sama Kak Abdul Aziz Al-Faruq atau Kak Aziz, co-founder dari Bumi Loka Indonesia ya. Lanjut lagi nih Kak, pilih mau langsung baca dulu ya, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp 0811 7208

Buat kamu yang masih chat nomor WhatsApp lama, ulangi nih ya di 0811 atau 0811-7208-925. Karena nomor yang lamanya sudah tidak dipakai lagi ya teman Pro 2 ya. Jadi nanti kalau kamu bingung kenapa nggak dibacain, minta maaf banget, sekarang nomornya kita ganti ya teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kamu kalau udah kontakan udah tahu, karena kita sudah announce juga sih. Sebentar, boleh cek dulu pergantian nomornya.

0: Jember. Halo, salam juga buat kamu ya. Dari tadi kan Kak Aziz sebut soal ruang kolaborasi anak muda. Nah, tantangan terbesar nih Kak, kalau ngumpulin anak muda itu kan biasanya dalam tanda kutip nih ya, anget-anget tai ayam katanya Kak. Semangat di awal-awal aja, tapi pas eksekusi sering hilang-hilangan. Gimana cara Bumi Loka menjaga komitmen dan konsistensi anggotanya biar proyek lingkungannya berkelanjutan? Boleh, silakan Kak Aziz.
1: Oke, terkait dengan pertanyaan dari Kak Dika tadi ya. Usia-usia muda itu kan memang tadi disebut semangat awal doang, semangat di awal doang ya. Maka untuk membangun semangat itu terus ada, tentunya kaum muda ini kan saya bilang tadi, jangan hanya kegiatan-kegiatan dengan diskusi, kemudian kegiatan-kegiatan yang cleaning, mungkin kayak Pandawara itu kan, bukan jangan kegiatan-kegiatan yang monoton seperti itu, tapi coba hadirkan ruang yang ceria di kalangan pemuda itu. Artinya teman-teman anak-anak muda ini senang banget kegiatan-kegiatan yang sekalian mereka healing. Maka bolehlah sesekali kita berdiskusi di ruang-ruang kelas, tapi lebih sering juga kita turun ke luar, ke alam, melihat bagaimana sebenarnya kerusakan alam itu seperti apa, dan melihat juga bagaimana ketika alam itu indah seperti apa. Artinya teman-teman di sini, anak-anak muda ini diajak bagaimana menyenangkan loh ketika kita healing di tempat yang mungkin indah, baik itu pantai ataupun di perkotaan, itu bersih, indah, tidak ada kerusakan, itu bagus. Nah, bagaimana mendorong teman-teman agar tetap aktif dan peduli terkait dengan lingkungan itu sendiri? Nah, kita ajak dengan kegiatan-kegiatan yang bergembira itu Kak, kemudian saling mengingatkan lah antara anggota, kemudian bagaimana ketika ada anggota yang mungkin ada berhalangan, kadang-kadang perlu ditanya sih, kadang kita sebagai manusia aja kan kadang-kadang harus perlu ditanya, are you okay? Ketika ada teman-teman kita yang menghilang nih di organisasi apapun lah, di bukan hanya berbicara tentang lingkungan, mungkin dia hilang itu karena ada suatu problem. Kita di sini berbicara tentang bagaimana aksi kepada sosial, tapi kita lupa kita punya anggota juga perlu dipedulikan. Itu sudah merangkul bagaimana menjadikan organisasi sebuah keluarga. Ketika menjadi sebuah keluarga yang gembira, kegiatan juga bukan hanya di ruang-ruang kelas tapi juga bergembira di luar, ya saya yakin percaya organisasi itu akan terus bertumbuh gitu sih Kak.
0: Oke, Kak Aziz, peluang apa sih yang dimiliki anak muda Lampung untuk jadi motor perubahan di daerahnya?
1: Ya banyak sih Kak peluangnya anak muda Lampung itu kalau melihat hari ini isu-isu ya. Bukan hanya terbatas oleh isu ekologi, tapi juga mungkin teman-teman yang senang dengan dunia pendidikan, bisa juga teman-teman juga dekat dengan masyarakat itu dengan adanya taman baca masyarakat. Kemudian ngajak anak-anak itu bisa kembali membaca buku itu, kalau teman-teman yang konsen dengan pendidikan. Kemudian kalau teman-teman yang senang dengan kegiatan mungkin latar belakang dia pertanian atau teknologi pangan atau kuliahnya seperti itu, bisa kegiatan-kegiatan yang kemudian berdampingan dengan para petani, pemberdayaan petani, kemudian bagaimana memproduksi pupuk apa cair yang ramah lingkungan, juga bisa sih. Artinya banyak sih peluang kita anak-anak muda sesuai dengan passionnya, latar dari sesuai dengan backgroundnya, bahkan sesuai dengan kesenangannya. Nah, hari ini jangan membatasi kita sukanya apa, tapi lihat di sekitar kita itu butuhnya apa sih. Itu artinya banyak peluang itu sebenarnya terbuka lebar, tapi kitanya aja yang tidak melihat gitu. Itu sih Kak dari saya.
0: Ya, lanjut lagi kita ke WhatsAppnya Pro 2 Bandar Lampung 0811720895 ya. Ada Siska di Jambi. Halo sore ceria, mau nanya ke Kak Aziz dong, kadang kalau kita anak muda bikin gerakan peduli lingkungan atau isu keberlanjutan, sering banget bentrok dengan kebijakan lokal atau kurang didukung sama generasi yang lebih tua. Gimana cara Bumi Loka menjembatani nih komunikasi atau kolaborasi ini ke pihak pemerintah atau ke senior-senior agar gerakan kita beneran didengar dan berdampak? Bagus sekali pertanyaannya, silakan Kak.
1: Terkait dengan itu ya, tentu untuk gerakan-gerakan lingkungan itu sendiri di pemerintahan kan ada di Dinas Lingkungan Hidup ya Kak ya. Uh-huh. Maka ketika kita mau mengadakan agenda, mengadakan mungkin aksi sosial atau aksi lingkungan, kita bisa loh berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Artinya mereka punya program apa, kemudian kita punya program apa, dikomunikasikan, siapa uh-huh. tahu ada titik temu. Misal kita pernah menggandeng DLH di Lampung Timur itu terkait dengan konservasi di kawasan Waikambas itu Kak. Jadi kami bersama dengan organisasi-organisasi konservasi lain mengadakan acara dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup itu di Waikambas, pernah juga kami. Itu bagaimana tadi pertanyaan dari Kak siapa?
0: Siska.
1: Kak Siska itu terkait dengan pemerintah itu sendiri, sebenarnya banyak program pemerintah yang bisa berdampak kepada masyarakat, namun mungkin tidak adanya kolaborasi itu sendiri dari kalangan pemuda yang punya latar belakang organisasi, latar belakang gerakan. Maka baiknya teman-teman yang punya gerakan, teman-teman yang punya komunitas, yang teman-teman yang punya organisasi tentang lingkungan, itu baiknya coba sowan deh ke Dinas Lingkungan Hidup boleh, atau organisasi yang cukup sudah terkenal terkait dengan lingkungan itu Walhi ataupun Aktif Asia yang bisa berkolaborasi. Artinya organisasi yang sudah lama konsen di bidang lingkungan. Nah, Bumi Loka sendiri itu banyak berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang tadi saya sebutkan, Dinas Lingkungan Hidup, Walhi, kemudian pernah dengan Gajah Lah Kebersihan di Lampung ini, kemudian di Tangerang di Saung Jingga itu, di pemuda-pemudi yang menggerakkan itu. Artinya dengan kolaborasi, dengan komunikasi, soan, menyampaikan, nih ide kita begini loh, kalian punya ide apa? Oh oke, okay, kita punya agenda ini, yuk kita garap bareng-bareng. Artinya nanti akan ketemu deh bagaimana solusinya kita bisa mengentaskan gerakan lingkungan ini dengan kolaborasi.
0: Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak dari Gilang, menutup pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp dan juga di media sosial ya. Sore Kak Fili, titip pertanyaan buat Kak Aziz dong. Konsep

0: sebagai bentuk dukungan buat Bumi. Thank you Gilang.
1: Oke, terkait dengan pembangunan berkelanjutan, yang bisa kita mulai hari ini adalah bagaimana memahamkan teman-teman di sekitar kita itu terkait dengan bagaimana bisa menjaga pelestarian di lingkungan kita itu sendiri, Kak. Cakupan paling kecil lingkungan rumah kita sih, Kak. Bagaimana kita menjamin lingkungan rumah kita itu tetap ada pepohonan, suasananya asli, bersih, kemudian tidak membuang sampah di sembarang tempat, memilah-milih sampah itu di kalau bisa dimulai hari ini. Kemudian kalau terkait dengan berkelanjutan di Lampung, kita punya banyak organisasi, komunitas dan pemuda-pemuda penggerak lingkungan. Bagaimana kita bisa, harapan kami di semesta ini bisa, ayo kita kumpul, duduk bareng, kamu punya isu apa, kalian punya isu yang berbeda-beda, yuk kita cari titik temu itu. Kita cari bagaimana isu-isu yang teman-teman angkat dengan isu-isu yang berbeda itu bisa menjadi suatu barometer peningkatan pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Lampung, baik itu tentang ekologi ataupun sumber daya manusia atau literasi itu sendiri. Itu sih, Kak.
0: Oke, jadi ini adalah sekaligus juga harapannya Kak Aziz untuk ekosistem

0: Instagramnya @bro2bdl ya. Dan terakhir nih Kak, untuk menutup kebersamaan kita di sore ceria. Ini kenapa hujannya deras banget? Dan tadi kita lihat keadaan kini depan belakang, ya Allah, ini yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Bro2 ya. Apalagi kalau misalnya kamu lagi mau ke dari Bandar Lampung, karena banyak kakak-kakaknya ini mau dinas sore ya. Broadcaster Academy, hati-hati di jalan semuanya. Malam minggu tuh biasanya mereka pada kumpul, tapi kayaknya pada nyangkut di jalan deh. Mungkin kalau sebelum pertanyaan terakhir Vili nih Kak Aziz ya, mengingat cuaca juga sekarang yang lagi kurang menentu di Lampung, di Bandar Lampung. Tadi panasnya kayak apaan tahu gitu, kalau sama tahu ya. Tiba-tiba sekarang ini hujannya kayak nggak tahu juga datang dari mana. Nggak ada angin, nggak ada hujan-hujan gitu. Ada konsentrasi khusus kah teman-teman di bumi loka atau di semesta tentang ataupun yang mungkin dijaga jangan sampai kejadian seperti ini, seperti itu tentang cuaca kita yang mungkin lagi kurang menentu saat ini? Ada konsen khusus kah dari teman-teman?
1: Ya, konsen kami perubahan iklim itu kan terjadi karena alam kita yang tidak terjaga sih kan.
0: Oke.
1: Alam kita ini sebagian besar rusak. Karena apa? Karena hutannya banyak ditebang. Artinya resapan air juga kurang. Kemudian bagaimana hari ini kita mungkin gerakan kecilnya tidak datang ke hutan dan kemudian nanam pohon tidak. Tapi bagaimana kita menjaga di minimal di lingkungan kita deh. Tetap ada pohon, tetap ada kelestarian di situ, tetap menjaga lingkungan di situ. Kali hari ini banjir tersumbat itu kan bukan karena sampah yang dibuang oleh makhluk gaib, tapi kan semua sampah itu kan dibuang oleh manusia, kemudian tersumbat jadilah banjir. Kemudian iklim berubah-ubah karena tidak adanya kelestarian alam yang pasti. Artinya di sini kami ya Bumi Loka Indonesia mengajak masyarakat Lampung khususnya untuk yuk kita sama-sama menjaga iklim ini dengan tanam kembali pohon di sekitar rumah kita.
0: Okay.
1: Kalau punya kesempatan lebih, yuk sesekali kita datang ke hutan-hutan kita di Lampung ini, tanam satu pohon atau mungkin ketika mungkin kita mau jalan ke suatu tempat, mau lewatin suatu hutan yang mungkin pernah ada penembakan di situ, mungkin kita ngeluangin waktu 5 atau 10 menit nanam satu pohon di situ kan bisa.
0: Okay.
1: Itu artinya ada kepedulian, ada aksi sedikit saja dari kita yang mungkin itu akan dampaknya luar biasa. Cuaca hari ini tidak menentu, bisa kita atasi dengan sama-sama masyarakat Lampung ini kembali melestarikan alam itu sendiri sih Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Aziz. Terakhir, kalau boleh nih ajak teman Pro 2 gitu kan ya, kenapa sih teman Pro 2 harus ikut jadi bagian dari gerakan seperti semesta?

0: kegiatan lebih detail dari semesta, boleh silahkan Kak Aziz.
1: Oke, Kak Fili dan pendengar sore ceria, saat ini proses open recruitment semesta itu telah selesai, Kak. Kami mengucapkan terima kasih seluas-luasnya, terima kasih sebanyak-banyaknya atas antusiasme luar biasa dari anak-anak muda Lampung yang telah mendaftar. Kemudian dalam waktu dekat ini kami akan melaksanakan tahapan pelaksanaan bersama dengan peserta terpilih dari semesta itu sendiri. Kami berharap masyarakat dapat terus mengikuti perkembangan program ini, mendukung gerakan para peserta dan bersama-sama menjadi bagian dari upaya membangun Lampung yang lebih hijau, lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Teman-teman bisa kontak Bumi Loka di Instagram @bumiloka.id ya, karena kami di situ sering upload konten-konten yang mengajak volunteer-volunteer dan masyarakat untuk berkegiatan berkaitan dengan literasi, lingkungan, pendidikan dan kesehatan. Kemudian terakhir, kami percaya perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, Kak. Tapi perubahan dimulai ketika ada orang-orang yang mau belajar bersama, saling menguatkan dan berani bergerak bersama. Terakhir lagi, semesta bukan hanya sebuah program, Kak, tapi sebuah gerakan, sebuah ruang kolaborasi bagi generasi muda untuk belajar dari alam, hidup bersama masyarakat, memimpin aksi kolaboratif dan menciptakan dampak yang berkelanjutan.
0: Oke, Kak Aziz, terima kasih sudah datang, sudah mampir. Mudah-mudahan nanti

atau dua gitu ya, nanti untuk cerita gimana sih hasil 5 hari di sana, keseruan di sana gimana, atau bahkan saat 5 hari di sana mungkin nanti kami bisa hubungi gitu kan ya, ada cerita-cerita apa di sana. Soalnya ya, kalau pilih ikut agak nanti bikin urusan ya, bikin repot pilih wahan ya. Jadi terima

kita harapkan nanti dari 30 orang ini bisa muncul, bisa lahir bibit-bibit tunas-tunas cinta bumi selanjutnya ya Kak. Sukses acaranya, salam buat semuanya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye Kak Aziz, buat dadah-dadah dulu ke kamera. Terima kasih. Oke, teman Pro 2, itu berarti waktunya Vili untuk pamit dari pendengaran kamu ya. Terima kasih sudah dengerin Pro 2 dari Bandar Lampung di sore ceria spesial Belajar Sumba. Vili mau bye-bye dulu, nggak mau bye-bye. Bye-bye dulu untuk teman-teman di 105,1 FM Pro 2 dari Bengkulu, 92,5 FM Pro 2 dari Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 dari Jambi, 105,5 FM Pro 2 dari Sulawesi, dan 91,6 FM Pro 2 dari Palembang. Vili pamit. Let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu, sekali di udara tetap.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati.

Alvin ya untuk sore hari ini Teman Pro 2 di sore ceria ya. Kita balik lagi di era di Jambi pastinya Teman Pro 2 untuk sore hari ini yang mana panasnya masih terik banget ya, Masya Allah kota Jambi ya, Alhamdulillah. Karena kita juga sedang merayakan untuk Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026 pastinya di lapangan atau halaman RRI Jambi ini Teman Pro 2 ya. Jadi seru banget karena banyak dari UMKM tuh ada puluhan ya, karena kita bekerja sama barengan sama Jambi Night Market nih Teman Pro 2 ya. Jambi Night Culinary. Nah, mohon maaf ya. Oke, nah kalau gitu memang ini udah buat kamu yang mau JJS ya, kalau kata anak-anak dulu tuh jalan-jalan sore, boleh mampir ke sini.

kayak pengen ngebahas tentang emosi dulu deh ya. Karena panas-panas kayak gini kita kayak emosinya kan emang gak stabil gitu ya. Jadi mudah-mudahan kamu bisa mengenali apa yang sedang dirasakan ya. Bukan sekedar membantu seseorang untuk bisa memahami dirinya sendiri ya, tapi juga berperan dalam menjaga kesehatan mental juga teman Pro 2 ya. Nah, apa bedanya emosi, perasaan, dan juga mood? Nah, ini penjelasan dari psikolog yang bakal aku bahas teman Pro 2 ya. Ada Ani Miller MSW LCSW CLICSW, itu panjang kan? Nah, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang lebih menyadari kondisi emosionalnya serta memperhatikan bagaimana pikiran dan tubuh merespon suatu situasi, dia akan lebih mudah mengelola stres. Nah, itu dia nih, kadang kita kayak gak nyadar lagi stres kan. Nah, jadi untuk dapat mengenali kondisi emosional dengan baik, penting banget untuk memahami perbedaan emosi, perasaan, mood, atau suasana hati. Nah, jadi ketiga istilah ini kerap banget digunakan secara bergantian ya dalam percakapan sehari-hari, padahal memiliki makna yang berbeda dalam psikolog. Nah, emosi dulu deh kita bahas sama Pro 2 ya. Ini kayak respon psikologis dan biologis yang muncul ketika seseorang menghadapi suatu peristiwa atau rangsangan lah. Nah, emosi umumnya berlangsung singkat tetapi intens serta mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Itu dia. Dan kita coba untuk ngebahas apa itu perasaan. Aduh, kalau cewek dibahas perasaan tuh rasanya kayak melo ya. Feeling gitu ya. Dan ini merupakan pengalaman pribadi yang muncul setelah seseorang mengalami emosi. Berbeda dengan emosi yang bersifat spontan, perasaan dipengaruhi oleh bagaimana seseorang menafsirkan atau memaknai suatu kejadian gitu. Karena dipengaruhi oleh pengalaman hidup atau nilai dan cara berpikir masing-masing individu. Jadi dua orang dapat mengalami emosi yang sama tetapi memiliki perasaan yang beda. Bisa loh gitu teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya ini ada mood. Nah, aku lagi mood swing nih. Suasana hati ya, kondisi emosional yang cenderung bertahan lebih lama dibandingkan emosi. Nah, jika emosi biasanya muncul karena suatu peristiwa tertentu, mood seringkali tidak memiliki penyebab yang jelas nih teman Pro 2. Karena seseorang dapat merasa murung, bersemangat tiba-tiba, atau tenang selama beberapa jam bahkan beberapa hari tanpa mengetahui alasan yang pasti. Nah, dia aja gak tahu ya, apalagi kita gitu kan ya. Nah, yang jelas teman Pro 2 apapun itu, ketika kamu sudah berada di tengah-tengah entah itu di tempat ramai, di tempat kerja, di sekolah, di kampus, pokoknya di tempat yang ramai, jangan sampai kamu ingin orang yang harus tahu kalau mood kamu lagi gak good ya. Jadi itulah pelajaran kita teman Pro 2 untuk sore hari ini, untuk bisa meredam itu semua. Karena bukan tugas orang lain untuk untuk bisa apa ya, oh dia lagi gak enak nih hatinya, gak usah dulu deh. Harusnya kita yang kayaknya, oh ya udah deh, aku kayaknya harus ke situ dulu deh ya. Jadi kita yang harus mencari-cari gimana caranya biar orang lain tuh tidak enggak enakan sama kita. Gitu teman Pro 2 ya.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Tsubasa terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hei, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja.

menit ya lepas dari Farmasi 17 sore hari ini. Dan sebelum kita bakal bergabung bersama dengan Pro 1 Jambi untuk mengikuti tanda waktu azan maghrib nantinya Farmasi 18 ya teman Pro 2. Nah ini adikku ada satu informasi yang harus disampaikan ke teman Pro 2 yang memang sekarang ini kan semuanya tinggal pesan ya. Jadi ini mau kasih tahu ke teman Pro 2 semuanya, kamu juga

harus mengetahui ada beberapa tanda tubuh itu sudah terlalu banyak mengkonsumsi garam. Aduh, kayak aku nih ya, aku juga termasuk orang yang kayak makan tuh harus berasa banget asinnya ya. Nah, jadi ini tanpa disadari ternyata banyak orang yang mengkonsumsi garam lebih banyak dari yang dibutuhkan tubuh sehari-hari gitu, setiap harinya ya. Garam memang berperan penting dalam menjaga keseimbangan nih teman-teman berdua ya, kayak ada keseimbangan cairan, fungsi saraf, sampai ke kontraksi otot. Namun jika asupannya berlebihan, tubuh akan memberikan berbagai sinyal sebagai bentuk peringatan bahwa kadar natrium sudah melampaui batas yang dianjurkan. Nah, yang pertama ciri-cirinya, kamu merasa perut kamu kembung teman pro 2 ya. Nah, ini salah satu tanda paling umum ketika tubuh menerima terlalu banyak garam ya. Kemudian tangan atau kaki jadi bengkak tuh, karena retensi cairan akibat kelebihan natrium tidak hanya membuat perut ngerasa begah penuh gitu, tetapi juga dapat menyebabkan pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Kemudian rasa haus yang meningkat, kayaknya haus aja padahal ini apa namanya udah minum gitu kan ya. Terus juga kalau kayak sekarang sih karena cuaca kali ya, kayak bawaannya haus aja gitu ya. Terus kamu jadi sering buang air kecil teman pro 2 ya, karena apa namanya, ginjal tuh kan memiliki peran utama dalam menjaga keseimbangan kadar natrium. Ketika garam yang masuk terlalu banyak, organ ini akan meningkatkan produksi urin agar kelebihan natrium dapat dikeluarkan. Kemudian tekanan darah jadi meningkat ya, sakit kepala lebih sering muncul, tubuh jadi mudah lelah, jantung berdebar. Nah, coba kamu ingat-ingat lagi apakah kamu terlalu banyak mengkonsumsi garam. Kalau kamu kerap mengalami kondisi kayak gini, mungkin setelah makan saatnya kamu mengevaluasi kembali asupan garam harian biar kesehatan tubuh tetap terjaga ya. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Imam Syafi'i pernah berkata, "Biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa."

0: salah-salah terus ya.
1: Aduh, Dek, kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Industri otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, malam minggunya ditemenin sama Angga Labesa. Sampai nanti Angga bakal ngobrol nih ya barengan sama Anti Orbit di Musik Live Chat. Dan spesial banget, siaran ini disiarkan juga di Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi, Sumaliat, dan Palembang.

0: Master, dan kamu hari ini dengerin Angga Labesa di 92,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan spesial banget hari ini teman Pro 2 ya, siaran ini, musik live chat ini disiarkan di 105,1 FM Pro 2 RRI Bengkulu, 90,9 FM Pro 2 RRI Jambi, 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, dan tentunya 91,6 FM Pro 2 RRI Palembang, dan yang pastinya disiarkan juga di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, dan di YouTube kita nih teman Pro 2 di RRI Bandar Lampung. Dan kali ini Angga bakal ngobrol barengan sama Anti Orbit, teman Pro 2, band yang tidak mengorbit.
1: Bercanda
0: ya. Salah satu band asal Kota Bandar Lampung yang baru aja nih ya merilis EP terbaru teman Pro 2. Di hadapan Angga udah ada Orbit, Rafif Okja, teman Pro 2. Ini Orbit, ini yang punya Anti Orbit.
2: Halo.
0: Halo, yang duanya nggak bersuara emang ya? Oke, siap teman Pro 2 ya. Hari ini mereka bakal menguak nih sisi-sisi terdalam dari Anti Orbit, teman Pro 2 ya. Oke, tapi kalian bertiga nih, udah berapa lama sih bermusik, dan apa nih yang jadi tonggak ataupun awal mula kalian suka ataupun terjun di musik sendiri?
2: Itu dari gua dulu ya. Dari gua boleh deh.
0: Atau dari gua boleh.
2: Sebenarnya kalau gua sendiri itu suka bermusik itu dari awal masuk kelas SMA.
0: Awal kelas masuk 1 berarti.
2: Kelas 1. Okay. Ya, soalnya di situ gua masuk apa sih, sanggar gitulah, sanggar seni. Sanggar seni di sekolah. Akhirnya gua suka nih sama berbau-bau kesenian, kan.
0: Okay.
2: Musik.
0: SMA-nya sama Bandar Lampung atau SMA mana nih?
2: SMA di Lampung Barat.
0: Wow, jauh.
2: Jauh.
0: Dingin.
2: Dingin. Dingin di Lampung Barat, dan akhirnya wah, gua dalemin ternyata oke juga nih gitu. Dan awalnya sih enggak ada buat kepikiran buat ngeband ya. Akhirnya pas di kuliah ini gua punya perasaan yang sama, ternyata gue juga pengen keren nih, kayak pengen orang-orang ngeband segala macam gitu.
0: Karena di bayangan lo anak band keren.
2: Iya, anak band itu keren. Dan gue mikir gue harus nyari kawan nih gitu yang sama-sama pengen ngeband juga gitulah. Akhirnya gue ketemu mereka lah gitu.
0: Oke, berarti satu-satu. Ini personil awalnya Anti Orbit.
2: Rapid sih. Kalau Ogja baru udah lama juga, tapi setahun setelah Anti Orbit ada baru masuk Ogja.
0: Oke, apa alasan lo, Jak, kenapa join Anti Orbit nih? Ditawarin apa lo?
3: Iya, yang pertama ditawarin katanya dikasih rumah nih awalnya.
0: Jak, kayaknya suara lo yang merdu itu nggak kedengeran.
2: Iya.
0: Lo bawa aja tuh potong utangnya.
3: Iya, jadi kalau untuk kita gabung di Anti Orbit sih sebenarnya karena gue juga suka nih. Gue suka yang pertama sama pertemanan itu dulu.
0: Karena, circle-nya.
3: Balik lagi karena circle-nya, karena kita nyaman. Dan terus di Anti Orbit memang visinya juga sama. Kita dari berbagai macam genre di sini kita jadiin satu. Terus tujuannya juga memang buat senang-senang. Dan yang pasti dari tongkrongan kita yang tadinya cuma nongkrong-nongkrong biasa, jadi pinginnya lebih produktif aja ya, Pepe ya.
2: Iya.
3: Oh, nah itu sih lebih ke pertemanannya.
0: Iya. Tapi lo join dari kapan berarti? Kan lo member baru ya pengirannya.
3: Join itu sekitar
2: 2023.
3: Iya.
2: 2023. 2023.
3: Abis kita rilis single pertama ya.
2: Iya.
3: Di pembuka album, jadi ada Captain of the Ship.
2: Iya. Yes.
3: Abis dari situ, gue baru join.
0: Oke. Tapi lo di Anti Orbit megang apa?
3: Keyboard.
0: Oh, keyboard.
3: Yang keyboard.
0: Menarik. Kita ke Rafif nih. Fif, gimana ketika Ogja baru join? Apa yang lo rasakan? Ternyata nambah personil dong, bukan mengurangi kan?
3: Betul.
0: Ya, gimana rasanya ketika Ogja join nih?
3: Yang gue rasain itu yang pertama ya, keyboard ya.
0: Yes.
3: Dia main keyboard.
2: Jadinya itu ngisi banget.
0: Banget.
2: Kita kan band of rock yang tentang bajak laut. Itu banyak efek-efek yang bisa didengar di lagu-lagu Anti Orbit. Itu lo bakal ngerasa, oh ini lo ngerasa kayak di tengah laut atau di kapal bajak laut. Ibaratnya kayak gitu. Jadi itu vibe-nya lebih kerasa.
0: Oke. Tapi kenapa namanya Anti Orbit nih, Fit? Tadi kan lo dimention nih sama Obit nih, lo salah satu personil yang lama juga nih yang awal.
3: Iya, betul.
0: Berarti lo tahu dong kenapa namanya Anti Orbit? Apakah gara-gara ada Obit? Enggak.
3: Nah, ini sebenarnya Anti Orbit dengan Obit berhubungan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya,
0: jadi itu circle Turkiyanya ya, mandalanya.
3: Iya, betul. Itu berhubungan. Jadi apa namanya perkumpulan Anti Orbit itu udah ada sebelum nama Anti Orbit itu ada.
0: Gitu.
3: Jadi kalau misalkan lu tahu bang, vokalis itu pasti selalu datang paling terakhir kalau latihan band.
0: Oh, vokalisnya Obit.
3: Iya, Obit. Vokalis selalu datang terakhir.
0: Gue mengira vokalisnya itu tuh Okja tadi.
3: Oh, enggak.
0: Salah berarti gue ya. Oke, oke.
3: Vokalisnya Obit, dia selalu datang terakhir.
0: Oke, oke, oke.
3: Itu udah.
0: Soalnya dia kan ini artisnya ya kan.
3: Iya. Bintangnya dia.
0: Iya,
3: iya. Tapi kak datang terakhir terus nih kok kebiasaan kayaknya kan gue enakan ya, ya. Bikinlah celetukan set kayak kesel sama Obit, Anti Obit, terus kita ubah lagi jadinya Anti Orbit,
2: masih hampir lah ya. Ya sempet kesel lah mereka ini sama gue gitu karena gue telat mulai dari latihan. Kadang pas terakhir manggung itu yang paling kesel ya, gue nggak ikut manggung karena gue lagi di Jakarta waktu itu.
0: Lah, vokalisnya nggak ikut manggung gimana?
2: Nah, waktu itu sempat diganti sama ada namanya Danang.
0: Oh,
2: kawan dari kita orang.
0: Oke, okay.
2: Danang itu di acara kampus. Dan gue di situ nggak ikut karena gue di Jakarta waktu itu. Dan akhirnya teman-teman di situ pada kesel sama gue.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kita nggak kesel kalau gini.
2: Okay. Tapi sebenarnya Anti Orbit juga ada arti lain.
0: Apa?
2: Orang-orangnya sudah diaturin nih.
3: Iya.
2: Orang-orangnya jadi nggak ngorbit gitu ya kan?
3: Betul.
2: Orang-orangnya aja. Ya,
0: salah. Gue tak pernah jauh omongan dari doa ya.
3: Tapi mau ngomong. Memang benar sih itu ya.
2: Iya.
0: Oke. Makanya itu ya terjatuhlah Anti Orbit gitu ya.
3: Betul.
0: Tapi tadi kan sempat dimention juga sama Ogja, teman tongkrongan nih. Tentunya ada visi misi dong, lo ngebuat band nggak cuman demi ketemu terus aja gitu.
3: Iya, betul.
0: Apa visi misi di awal?
3: Visi misinya tuh ya kita kan dari berbagai lintas genre ya kak ya. Dari berbagai lintas genre, kita di situ benar-benar nyatuin tuh egonya. Ego masing-masing dari masing-masing personil. Jadi kita pengen buat sesuatu yang baru dari berbagai genre itu tadi, ngeluarin output yang berbeda lagi tuh. Jadi ngebuat karakter baru buat Anti Orbit itu.
0: Oke, karakter apa itu yang pengen lo tonjolkan sebenarnya?
3: Kalau untuk karakter ya, yang jelas kita mau lebih kedepannya lebih visioner lagi ya, kayak misalnya kita main di efek-efek digital sih,
0: oh, gitu.
3: Segala macem, tapi masih ada juga unsur-unsur old school-nya lah, kayak misalnya di drumnya Rapid yang kerasa banget punk-nya, terus di vokalnya Obit yang masih ada raw-raw-nya rock dan segala macemnya itu. Tuh.
0: Oke. Tapi bisa dikatakan genre kalian apa jatuhnya?
3: Kita genrenya awalnya emang sub-rock.
0: Oke. Okay.
3: Tapi campurannya banyak juga sih. Ada pang-pang juga gitu.
2: Yeah. Oke. Okay. Ada garage rocknya juga.
3: Jadi kayak dari teman-teman band ada saran atau selera dia ketika masuk ke konsep lagunya. Boleh juga, jadi warna-warna baru di lagu itu.
0: Oke, gue agak awam nih tentang tadi sempat di mention ada banyak genre rocknya sendiri. Tadi kan ada sub rock,
3: yes,
0: apalagi tadi beberapa yang kalian mention ya.
3: Punk tadi mungkin ya.
0: Oh ya, punk rock. Apa yang membedakan dari genre rock yang biasanya gitu?
3: Kalau ini yang gue tahu aja, mohon maaf nih kalau misalkan ada yang lebih tahu, mohon maaf. Takutnya nanti kan di notice. Kalau surf rock itu mungkin dari namanya surfing itu kan surfing, jadi pantai banget surf rock. Jadi lagu-lagu itu rock yang vibes pantai gitu loh.
0: Yeah.
3: Itu tahun-tahun berapa tuh ya? Udah
2: tua
3: itu ya.
2: 80-an sih.
3: 80-an
2: gitu ya, gue baca.
3: Rock.
2: Dan dia itu setahu gue itu ya, dia tuh pakai scale-scale minor gitu, okay. Arabik lah dia, makanya
0: sekarang
2: Arabik gitu, yeah. Jadi kayak ke daerah Arab gitulah. Jadi makanya kadang di Anti Orbit itu ada yang di Kabupaten Senja tuh kayak ada skill Arab-Arabnya gitu, maksudnya ya emang
0: itu dari sana gitu.
2: Diinginkan berarti ya?
0: Iya.
2: Yeah. Oke.
0: Berarti emang udah ada genre-nya sendiri berarti ya kalian ya gitu ya? Oke, wow, menarik.
3: Sejak lingkup gitu.
0: Wow. Untuk saat ini udah berapa lagu yang rilis atau album?
3: Lagu totalnya sama album belum, EP ada ya.
0: EP, oke. Okay.
3: Total berapa? 7 ya?
0: 7.
3: Di EP ada 5 ya?
0: Ada 5.
3: Sama ini ya berarti 6.
0: Sama single ada 1 kita. Oh, berarti 6 ya.
2: Oh, iya,
0: single 6. 1 dan EP 5 ya berarti ya.
2: Iya.
0: Wow. Nah, tadi sempat dimention juga ada single debut Kapten Obsesi. Ya gitu, Tenan Pro juga yang bisa kamu dengarkan juga gitu ya. Tapi kan gue bisa bilang nih, tadi sempat dimention genrenya bukan genre yang umum di Indonesia nih.
3: Betul.
0: Nah, kalian tuh identitas kalian nih terbentuk oleh, lu ya ada idola dong. Idola kalian siapa sebenarnya?
3: Kalau untuk idola band sih, maksudnya Anti Orbit, idola sama siapa?
0: Kiblat bandnya gitu.
3: Itu kalau kiblat tuh sama sevlog luar sih sebenarnya.
0: Oh, lebih keluar berarti ya, ekspornya ya.
2: Kayak lebih ke Dick Dale.
0: Oke. Okay.
3: Tapi kalau untuk kiblatnya secara warna musiknya udah punya kiblatnya masing-masing sih. Hmm. Jadi yang warna musik itu kayak misalkan gue punya kiblat suka sama drummer Dewa 19, jadi atau drummer lainnya itu kayak gitu gue masukin ke Anti Orbit juga. Jadi kayak ya udah kiblat lagu ini campur juga sih sebenarnya. Yeah.
0: Jadi gitu. Based onnya tetap surf rock.
3: Surf rock mungkin dari sound ya.
0: Yeah,
3: sound kita mempertahankan karena itu identitinya kan surf rocknya. Terus kalau itu pattern dan yang lain-lain ya kita benar-benar nggak kita kasih gap. Jadi terserah aja tuh. Yeah. Nanti misalnya ke depan kita mau buat project yang ada etnik Lampungnya mungkin bisa jadi juga.
0: Wow, menarik juga ya nanti ya. Enggak menutup kemungkinan juga tiba-tiba ada dangdut rock gitu.
3: Bisa jadi.
0: Iya, benar. Menarik tuh dangdut rock. Boleh. Tapi marketnya nih ya menurut gua jarang melihat market rock ini nih di Lampung ini.
3: Nah,
0: kalian merasa itu juga enggak sih, dan apa yang udah kalian atasin tentang market ini sendiri gitu?
3: Nah, itu salah satu alasan awal ini kan milih genre surf rock juga kan.
2: Iya, benar. Karena kita ngeliat kayak peluangnya dulu nih, kira-kira kan karena di samping kita pengen keren, di samping juga kita pengen dilihat juga ya, gitu loh sama
0: bertahan lama lah
2: di industri musik ini. Tadinya kita bingung untuk masalah genre ini, pengennya apa segala macam. Kita survei lah untuk beberapa genre musik band yang ada di Bandar Lampung ini, dan akhirnya kita nemu waktu itu surf rock. Dan karena surf rock ini setahu gua dulu itu belum ada.
0: Benar.
2: Iya kan, di Anti Orbit inilah makanya kita kita buat, karena siapa tahu ini dilirik gitu
3: ya. Untuk Lampung ini.
0: Wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Ini buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita, boleh banget nih ya teman Pro 2 tanya-tanya Anti Orbit, boleh ke WhatsApp kita ataupun Instagram kita nih, ataupun buat kamu nih yang mendengarkan kita di luar Lampung, di Bengkulu, Jambi, Smailiat, Palembang, dan tentunya juga di RRI Digital, boleh banget langsung aja tanya teman Pro 2 bareng sama Anti Orbit. Nanti Angga bakal balik lagi teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro RRI Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: persis kamu dikenal banyak orang.
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi klien kamu. Contohnya Spotify, Adlib, Talkshow, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masuk iklan gimana caranya?
0: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masuk iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Tahu gak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai tabo. Gulai tabo berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata tabo memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai tabo berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai tabo bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai tabo adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai tabo memiliki keunikannya tersendiri. Gulai tabo yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan.

0: Masih barengan sama Angga Lo Biasa, teman Pro 2 di 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih barengan juga sama Anti Orbit, teman Pro 2.
1: Halo, halo, halo.
0: Yes. Baru aja kita dengerin lagunya teman Pro 2, Abyssal Voyage. Bener gak sih?
1: Abyssal Voyage.
0: Abyssal Voyage.
1: Voyage.
0: Oke, okay, teman Pro 2 itu dia. Sebenarnya ini nyeritain tentang apa sih?
2: Sebenarnya kalau untuk dari rangkaian EP-nya kita ngebuat itu benar-benar jadi kayak suatu konsep gitu.
0: Oke.
2: Jadi kalau kita pinginnya pendengar kita ini ya pas dengerin lagu itu benar-benar kayak masuk di perjalanan gitu.
1: Betul.
2: Ya. Jadi dari kalau teman-teman dengerin EP Abyssal Voyage ini dari awal track sampai akhir track itu berkesinambungan semuanya. Jadi benar-benar nyeritain dari awal perjalanannya sampai akhir. Begitu.
1: Jadi ya apa tadi dari Dermaga 1 yang paling awal, lalu Captain of the Sea, lalu ada The Captive of Empyrean, lalu ada Like from the Ocean.
0: Oke.
1: Lalu yang terakhir ada Abyssal Voyage itu sendiri, itu singkat ceritanya perjalanan dia menceritakan kapten kapal bersama anak buahnya ya ABK lah ya bahasa sekarang ini. Anak buahnya itu memulai perjalanan dari lagu Dermaga 1.
0: Oke. Tapi emang konsepnya emang kalian pengen mengambil lautan atau gimana sih sebenarnya proses kreatifnya, bisa ceritain enggak sih?
1: Iya, konsepnya itu mengambil lautan sih, karena nah sebenarnya yang paling banyak ngasih ide juga selain kita itu ada di sini, nggak datang Acil.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Acil, dia basis kita. Nah dia itu salah satu orang paling kritis lah di Antorbit ini. Dia tuh dari dulu tuh suka banget baca cerita fiktif. Ya, jadi inspirasinya dari apa? Dari cerita-cerita yang dia baca waktu dia kecil.
3: Oke. Dan Dewi Empyrean. Yeah. Jadi si kaptennya ini keculik lah akhirnya. Si kaptennya itu keculik di Pulau Karma dan namanya. Dia tuh, nah terus si ABK-ABK-nya ini nolongin lah di ceritanya di album ini, Abyssal Voyage ini. Dan akhirnya si kapten ini bisa keluar lah dengan caranya si anak-anak ini nolongin anak buah kapalnya ini, sempat terlibat tuh si kaptennya. Dan cerita ini cukup jadi satu kesatuan ya.
1: Betul, nyambung
3: lah gitu. Karena tujuannya emang dari awal ini Acil, karena ini Acil yang punya keresahan ya.
0: Oh, berarti ini bisa kita bilang cerita masa kecilnya Acil gitu ya.
1: Bukan cerita masa kecil Acil.
0: Terinspirasi
1: cerita yang dibaca waktu Acil masih kecil.
0: Oke.
1: Mungkin SD kali ya dia baca-baca cerita fiktif itu.
2: Sebenarnya meaning juga sih Wak, ya. Jadi benar. Kita ya tergantung sudut pandang orang yang dengerin.
1: Betul.
2: Karena kan di situ kan ada kapten, ada lautan, ada anak buah kapalnya, terus ada problemnya di tengah lautan dan segala problematik lainnya lah ya.
0: Sebenarnya
2: itu sebenarnya kita bisa meaningin juga kalau dari masing-masing pendengar mungkin ada yang lagi ngerintis usaha
1: tuh.
2: Jadi atasan dia ngebawa, mau dibawa kemana nih gitu kan.
0: Interpretasinya bisa bermacam-macam.
3: Iya, dari Captain of the Ship juga. Ya dia pengen belajar jadi pemimpin dan ternyata banyak halangan dan rintangannya. Dari orang tuanya sendiri mungkin ada yang nuntut ke anaknya buat jadi dokter ini segala macam. Tapi

0: spesialnya masing-masing.
1: Oke, dari berbagai kerasaannya makanya lahirlah IP ini sendiri gitu ya. Oke, tapi sebenarnya mana duluan nih yang ditemukan konsep cerita petualangan si kapten ini atau aransemen musiknya sendiri?
2: Kalau biasanya ya, biasanya itu mulai dari cerita dulu sebenarnya. Mulai dari cerita. Mulai dari cerita, lalu ada tiap masing-masing personil tuh ngasih lick masing-masing, ngasih licknya tuh atau instrumen masing-masing kita dengerin. Ya,
0: terus kasih tugasnya ini ada kayak materi nih, lirik gitu.
2: Ya.
0: Ayo kita buat nih gitu masing-masing. Jadi di orang ini ya tentang ya terserah mereka dulu interpretasi mereka terhadap lirik itu kayak gimana, cara tafsirnya mereka kayak gimana, dijadiin satu dan akhirnya ya mulai diskusi lagi kita ketemu gitu. Dan kita sebenarnya masing-masing dengan ide kita masing-masing kayak tergantung job desk kita masing-masing kayak Rapid sebagai drummer, Oja keyboardist dan gua vokalis ya kita nyari masing-masing gitu. Dan akhirnya kita di suatu hari itu jadi kumpul jadi satu dan kita mulai di situ campur aduk dan akhirnya nih akhirnya ketemu nih benang merahnya kayak gini kayak gitu.
1: Jadi untuk di EP ini kita mulai proses kreatifnya sebenarnya kita punya dulu tuh benang merahnya apa
2: ya,
1: kayak dari ceritanya justru malah bukan dari kebanyakan kan rata-rata dari musiknya atau dari lirik atau dari punya pattern di gitar dan segala macem. Kita justru di EP ini dari ceritanya dulu karena kalau kita dengar di beberapa lagu kita kan memang nuansanya kuat banget kan. Jadi kita segimananya kita ngebayangin tuh ceritanya apa dari point of view masing-masing baru kita tumpahin dari musiknya.
2: Betul.
1: Wow, menarik. Tapi EP ini dirilis di tanggal 20 Juni 2026.
2: Betul.
1: Udah sebulan dong tentunya. Kurang lebih sebulan lah ya. Kurang 2 hari ya. Gimana rasanya setelah produksi panjang terus dengerin lagunya lagi, apa yang kalian rasakan? Dari Okja dulu mungkin boleh.
3: Kalau yang gue rasain sebenarnya lebih ke personal ya. Karena dari EP ini ngebuat dari masing-masing personil makin dekat dan gue pribadi makin jadi kenal tuh satu sama lain.
2: Betul.
1: Sebelumnya gak kenal?
3: Kenal.
1: Okay.
3: Cuman kita gak yang lebih dalam tuh.
1: Okay.
3: Dari karakternya Rafid. Ternyata Rafid karakternya gini, Obit karakternya gini. Karena kan kita biasanya ngumpulnya kan jadi satu terus kan, bareng-bareng. Ya biasanya kita hai aja. Jadi lebih ke personal sih kalau gue.
1: Oke. Gitu. Oke, kalau dari Afif sendiri gimana, Afif?
2: Kalau dari gue tentang setelah album ini keluar, yang pasti ya kayak senang aja gue punya apa namanya album kayak nggak kebayang aja gue bisa gitu gue punya EP gitu loh. nggak nyangka aja.
1: Jangan nangis jangan. Nggak nyangka punya karya ya. Oh zaman dulu aja kecil-kecil punya karya.
2: Kayak anjay juga gitu kan.
1: Okay. Nah, tadi sensor ya tolong.
2: maaf tolong ya. Terus mungkin kalau dari apa ya dari hati sendiri tuh mungkin ini sih kayak pengen evaluasi ke EP kedepannya. Jadi tuh kadang tuh nah kalau misalkan sama mungkin semua musisi udah rekam nih. Rekam, dengerin hasil rekamannya. Aduh, harusnya kemarin ada tambahan itu tuh.
1: Iya. Oh, gitu.
2: Iya.
1: Dari lo deh, kok gitu pertanyaannya. Apa yang pengen lo ubah dari itu?
2: Nah, itu tuh kalau di drum itu ya. Di drum itu mungkin di apa ya? Di ketukannya.
1: Ketukan di lagunya. Lagu yang mana? Atau semua?
2: Kalau semua sih enggak.
1: Yang mengganggu lo banget?
2: Oh, kalau mengganggu sih
1: atau yang pengen lo ubah banget, iya, lo punya kesempatan ngubah satu lagu dari
2: mundur waktu nih ya.
1: Jadi lima lagu yang ada di EP ini nih.
2: Itu di lagu Abyssal Voyage.
1: Kenapa?
2: Abyssal Voyage karena gue ngerasa kayaknya kurang semangat gitu loh. Dari gue sendiri.
1: Lo pengen lebih jebol lagi drumnya ya?
2: Iya, curan-curan lah
1: gak bisa. Oke. Wow, menarik ya teman berdua ya. Gitu. Tapi kalau dari lo nih, Hobbit nih.
0: Kalau gue sendiri sih kadang.
1: Apa ingin lo ubah?
0: Sebenarnya gue pengen nambah nih kayak backsound vokal gue, kayak mulai nge-layer vokal.
1: Di?
0: Di
4: Like From, terus ada The Captive tuh.
5: Oh banyak.
4: Ada dua sebenarnya. Tapi semenjak udah jadi nih, aduh, pengen gue nyala lagi tuh. Kayak gimana ya? Sebenarnya perlu duit juga gitu. Tanya dari situ sih. Soalnya bisa-bisa aja, tapi
2: beli mesin waktu tuh, Abid.
4: Hah? Mesin waktu ya? Waktu.
5: Tapi kan ini hasil yang udah maksimal yang kalian tampilkan, ya, gitu betul, kan. Betul. Ini produk hasilnya, ya. Suka nggak suka, semoga masyarakat suka gitu.
4: Ya benar. Sebenarnya ya setiap apa? Ternyata semua musisi ini struggle-nya kayak gini. Setiap dia habis record dan habis mixing mastering dan hasilnya itu pasti mereka tuh kayak ngerasa kurang. Jadi makanya mereka ya udah gitu.
5: Jadi jalanin aja gitu ya.
2: Karena manusia enggak pernah ngerasa puas
5: gitu. Namanya manusia ya. Pelangi. Apa mahasiswa filsafatnya ya. Tercium-cium sekali nih mas tingkat akhirnya sahabat. Waduh. Ya oke okay. Kalau dari ya tadi kan teman-teman lo udah ngasih nih mana-mana yang mau diubah. Kalau lo sendiri ada yang mau lo ubah nggak?
3: Kalau gue sih cukup ya, karena gue nggak ada yang gimana-gimana. Justru gue malah ngerasa emang itu yang natural keluar aja. Jadi gue ada penyesalan dari gue kurang ini mungkin jadi bahan evaluasi gue ke depan ada. Cuman kalau kayak gue nyesel, kayaknya gue harus lebih ini lebih itu atau kurang ini kurang itu, kayaknya gue nggak ada. Karena kan balik lagi ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Yes.
4: Ya, debat.
5: Ya udah teman pro dua, kita dengerin dulu Dermaga dari Anti Orbit. Nanti Angga sama Anti Orbit bakal pulang lagi. Pulang nggak tuh?
4: Pulang.
5: Ya kan habis berlayar. Dermaga soalnya ya kan.
4: Ya benar
5: mas. Bakal balik lagi tahun 2022 tentunya cuma di 92,5 per Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Mulai. Mulai minggu ya besok berarti ya.
1: Boleh banget, gas aja Jogja. Tapi perjalanan kalian kan lumayan panjang juga ya udahan ya nih ya. Gimana nih kalian memaknai perjalanan kalian sepanjang ini? Asik enggak tuh memaknai?
2: Wow. Dalam nih, dalam.
0: Ada tisu enggak,
1: Pak? Ada. Ada tisu ada. Kalau enggak lap aja lah. Bajunya Afif boleh.
0: Kan Ibu boleh kan Ibu?
1: Boleh. Jadi gimana aja lo memaknai perjalanan sejauh ini barengan sama teman-teman lo ini?
2: Sejauh ini baik lagi, gue lebih ke personal karena selama ini akhirnya kawan-kawan anti orbit ini ngebuka gue lebih kenal sama diri gue sendiri. Dari gue yang tadinya ngambil keputusan dengan sangat mudah, dari yang gue kurang apa ya, kurang disiplin dan segala macam, semenjak di anti orbit gue ngerasa keputusan itu memang gak bisa kita ambil secara cepat, terburu-buru, dan ngikutin egois sendiri. Karena gue termasuk orang yang kalau mau apa-apa tuh harus keturutan. Jadi di anti orbit ini ngelatih gue lah buat lebih dengerin apa masukan dari teman, masukan dari orang lain, masukan yang bagus, masukan yang buruk, kritik dan segala macam, itu ngebuat bener-bener gue jadi pribadi yang lebih dewasa lagi lah. Jadi paham gue,
0: sih, iya, sih.
2: Aduh sedih nih.
1: Oke, gak usah terlalu panjang ya, nanti habis durasi kita ya. Kalau dari Obit gimana Bit?
3: Kalau dari gue sendiri sih banyak lah, gue bisa apa ya, ngobrol banyak tentang musik bersama kawan-kawan. Justru gue lebih tahu musik, lebih ngedalamin musik pas di masa kuliah ini, pas bersama teman-teman ini, Rapi, Pogja, Alif dan Rashid. Gue belajar kayak gimana caranya membuat musik itu kayak gimana gitu, harus apa yang dimulai gitu.
1: Betul.
3: Dan gue soalnya sempet kesusahan waktu itu, gimana caranya gue nyari nada segala macam, dan akhirnya mereka bantu dan nggak kayak gitu loh Bit, ya kayak gini nih caranya. Dan gue banyak belajar hal baru di anti orbit, dan juga gue banyak juga kawan-kawan baru yang gue kenal semenjak gue ngeband ini, dan banyak hal-hal positif yang bisa gue ambil kan, yeah, gitu. Dan itu oke sih menurut gue, dan untuk jaga panjangnya juga oke juga nih gitu, dan lebih produktif aja kita di sini gitu.
1: Oke, kalau dari pandangannya Afif sendiri gimana?
0: Kalau gue di sini tentang anti orbit yang gue dapetin banyak, yang pasti gue dapetin ternyata tuh band tuh harus kayak gini, ternyata tuh band harus kayak gini. Karena sempat juga di gue di anti orbit tuh kayak bertanya-tanya kenapa harus kayak gini sih, kayak misalkan contoh pakaian harus kayak gini, pakaian harus kayak gini, tampil segala macem kan. Gue kan mungkin sisi gue mungkin dari anak rock gitu ya, yang gue ngelihat idola-idola gue tuh kalau ngeband cuma pakai kaos hitam sama celana jeans robek-robek udah cukup gitu dengan skill yang punya. Tapi kalau di anti orbit ini gue belajar, oh ternyata band juga harus punya konsep yang begini-begini. Dan di situ gue ngelawan ego gue karena gue nggak kurang suka dengan style itu. Tapi di situ gue ya tahu ternyata band itu kalau misalkan bikin lagu doang yang enak nggak cukup, harus punya konsep. Iya, apa yang mau dijual oleh band itu, betul.
3: All out lah kita di panggung.
0: Betul. Mungkin kalau misalkan ada teman-teman band yang dengar, itu bisa juga diikutin gitu.
1: Oke, wow, mantap teman Pro 2 ya. Karena waktu ini udah nggak memungkinkan lagi kita berlanjut nih ya teman Pro 2 ya. Nanti saya di apa yo?
0: Nama sejam A.
1: Boleh, abisnya boleh banget ya teman Pro 2 ya. Mereka aja tapi jangan aja saya gitu ya. Udah gitu ya. Terakhir deh, gimana caranya mendengarkan karya-karya anti orbit nih? Kasih tau dong ke teman Pro 2.
0: Cara mendengarkan karya-karya anti orbit banyak banget di platformnya, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di manapun yang kalian biasa dengarkan ada semua.
1: Yups.
0: Yep. Cocok banget buat nemenin kalian lagi mancing atau berlaut di pantai.
1: Ya. Yep.
0: Lagi ngopi atau lagi perjalanan jauh.
1: Atau sambil nyantai-nyantai di pantai.
0: Yeah. Wih. Di ketinggian. Mau dengerin di IG juga ada lah.
1: Oke. Langsung berarti serbu teman Pro 2 ya gitu. Tapi teman-teman juga bisa update kalian di mana kalau boleh tahu, Instagram ataupun TikTok, hanya
0: di Instagram kami antiorbit.official.
1: Di
0: TikTok juga sama.
3: Anti orbit
0: pokoknya cari pasti ketemu.
1: Oke, terima kasih Anti Orbit udah ngobrol bareng sama Angga. Next time kita ngobrol lagi ya, gitu ya. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman nih ya di RRI Bengkulu, RRI Jambi, RRI Sungai Liat, RRI Palembang dan juga tentunya 92,5 RRI Bandar Lampung dan juga buat teman-teman yang nonton live ini nih di streaming kita di YouTube kita di RRI Bandar Lampung dan juga aplikasi kita di RRI Digital. Terima kasih udah ngobrol bareng sama Angga di Orbit. Nanti kita main-main lagi teman bro juga ya. Ya udah itu waktunya untuk Angga Labesa pamit. Terakhir dari Angga, last di masyarakat Express on limit Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

Music Live Chat Special Weekend. Disiarkan dari Pro 2 FM Network Belajar Sumbang.

0: dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan.
0: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

100,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Malam hari ini spesial banget, luar biasa ya Tam Pro 2. Mari kita begadang. Oke deh buat Tam Pro 2, masih suasana dengan Piala Dunia. Hari ini, bukan hari ini sih, nanti pagi jam 4, lumayan ya Tam Pro 2. Itu antara Perancis sama Inggris ya Tam Pro 2 ya. Terus besok jangan lupa Tam Pro 2. Oke deh, pokoknya buat kalian tim Argentina, semangat kita besok begadang. Pokoknya prepare banget deh pokoknya Tam Pro 2. By the way, luar biasa banget excitednya dengan Piala Dunia, apalagi di media sosial ya, banyak banget berseliweran terkait dengan final Piala Dunia. Pokoknya seru banget semuanya, ada yang bilang karena kan namanya Messi ini kan dia punya andil banget ya, terutama dengan lawannya besok Spanyol. Terus juga ada yang pastinya tuh yang menjadi kayak sudah seperti dari kecil tuh udah dimandikan dia Tom Prodo, tau kan. Nah ternyata dia bakal bertemu di situ, tapi intinya itu seneng banget Tom Prodo karena Argentina tuh udah masuk final. Lega Tamam Pro 2. Yang pastinya lebih senang lagi kalau misalnya juara 1 Piala Dunia. Bener gak sih Tamam Pro 2? Setuju? Bongkus. Eke deh, malam minggu ini aku bakal temani kalian di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama Pro 2 Jambi. Terus informasi nih buat masyarakat Jambi yang malam mingguannya gabut banget, ya udah kamu ke studio ke RRI Jambi, karena saat ini di halaman kantor RRI Jambi, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Tranepura Jambi, itu ada wisata kuliner, naik kuliner Tam Pro 2. Jadi banyak banget makanan, minuman, semuanya include, lengkap banget Tam Pro 2. Harganya pun standar lah ya Tam Pro 2. Ada yang harga 5.000, ada yang harga 10.000. Jadi emang sesuai dengan kantong masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jambi. Kalau misalnya kan udah pertengahan bulan, ya udah tenang aja, pokoknya bisa semua ada. Makanan, minuman yang ringan, yang berat, semuanya Tam Pro 2. Walaupun mungkin aku nih lagi dia, ya udah hari ini nggak apa-apa kebablasan, besok kan bisa paginya buat kalian olahraga alias jogging ya. Setuju ya Tam Pro 2 ya. Oke deh, bersama saya Artis Tangan menemani kalian di malam hari ini. Selamat malam Indonesia, semangat selalu, dan yang pastinya Tam Pro 2 jangan lupa ya buat masyarakat Jambi yang cari mau hiburan apa malam hari ini, langsung aja malam hari ini ada hiburan, ada musik nanti di panggungnya RRI Jambi, karena malam ini luar biasa excitednya. Terus ada hiburan barongsai. Kan tahu barongsai, biasa sih kalau kita nontonnya barongsai itu pas kayak lagi Imlek, gongsi faca ya Tam Pro 2. Tapi sekarang ada banyak banget Tam Pro 2, pokoknya sambil kalian menikmati kuliner malam hari ini, makanan minuman, kamu bisa untuk menikmati hiburan Tam Pro 2. Yang butuh dihibur udah ke RRI aja, karena kita akan jadi penghibur. Oke, okay. Wih, ada RRI, pokoknya ada bandnya. Tapi kayaknya vokalisnya agak-agak bohai hari ini. Karena dia kayaknya kebanyakan makan Tam Pro 2. It's okay deh. Pokoknya seru banget malam hari ini, udah datang aja ke sini ya Tam Pro 2. Dan selamat malam yang lagi dengarkan 10,9 FM melalui aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Bersama saya Artis Tangga, kita dengarkan tulus dengan lagunya 17.

Oke, Tamro 2 kita tinggalkan. Ariel Tatum dengan single manisnya Curi-curi Hatiku. Oke deh. Nah, Tamro 2 aku bakal bahas lagi di sini. Tamro 2 ngebahas tentang outfit. Pas banget kan final Tamro 2 ini, luar biasa banget. Enggak berasa Tamro 2 udah di final Piala Dunia besok ya. Minggu mau enggak mau Tamro 2 yang pastinya Senin pagi jam 2 pagi Tamro 2 antara tim Spanyol dan Argentina. Final Piala Dunia mempertemukan tim Spanyol dan Argentina. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada hari Senin tanggal 2 ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nah, tanggal 2 para penggemar bola itu berbagai kota pun menggelar acara nobar. Enggak cuma Jambi aja, enggak cuma RRI, tapi sampai dari Polda dan lainnya tanggal 2 melaksanakan untuk kegiatan nonton bareng menyaksikan pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina. So, ada pengalaman menonton yang real time, seru banget bareng banyak orang dan juga kesempatan menjadi bagian dari sejarah perspektif bola dunia yang sayang banget kalau dilewatkan. Karena itu teman produser wajar ya jika pemilihan outfit nobar ini dipilih dengan sepenuh hati. Tampilan outfit bisa juga jadi bentuk dukungan untuk tim yang bertanding. Pilihannya juga bisa menggunakan dengan seperti padu-padan outfit, terus juga dengan warna senada seragam timnas yang didukung. So, biasanya padu-padan jersey timnas ini jadi pilihan favorit teman produser. Nah, kita bakal ulas dua inspirasi gaya pakai jersey bola buat nobar final Piala Dunia 2026. Jadi teman produser Jambi, kita bakal ulas di sini ya, teman produser, inspirasi outfit nobar final Piala Dunia 2026. Pilihannya banyak banget teman produser. Lumayan dua ya teman produser. Jadi buat kamu besok final hari ini masih prepare, masih bingung banget mau pakai apa pakaiannya, ya udah tenang aja. Kita bakal ulas nanti teman produser secara lengkap atau include dua inspirasi gaya pakai jersey bola buat nobar final Piala Dunia 2026. Produser Jambi, teman terbaik kamu.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Oke, Tampra 2 lanjut kita ulas lagi ya. Oh, inspirasi of Vinobar, final Piala Dunia. Buat Tampra 2 Jambi ya. Nah, yang pertama Tampra 2, inspirasi gaya pakai jersey bola buat nobar final Piala Dunia 2006. Ovi jersey gaya skena. Tampra 2 gaya skena ini menjadi pilihan fashion banyak kaula muda saat ini. Gabungan estetika, edgy, streetwear, dan kenyamanan di dalamnya yang dianggap mampu mengekspresikan jiwa yang bebas. Beberapa fashion item yang identik dengan gaya ini, kaos longgar atau oversize bergambar, celana kargo atau baggy jeans, dan juga topi, tote bag, dan juga termasuk sepatu sneaker dan boot. Nah, misalnya pada padu-padan jaket merah timnas Spanyol, celana capri jeans dan juga sneaker bakal jadi skena abis ketika dilengkapi dengan outer kaos putih jersey tandang timnas Spanyol serta aksesoris dasi sebagai belt dan kaos kaki. Styling jaket dan kaos yang masuk ke celana juga membuat tampilan tersebut terasa tidak berantakan meski suasananya serba longgar. Jadi yang pertama Tampra 2 ya, inspirasi gaya pakai jersey bola buat nobar final Piala Dunia 2006, Ovi jersey gaya skena. Next on Jambi kita lanjut lagi mengulas beberapa inspirasi pilihan gaya untuk Ovi nobar final Piala Dunia.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi. Kita ulas lagi ya, Tampro 2 Inspirasi Outfit Nobar Final Piala Dunia 2026. Yang kedua, Outfit Jersey Gaya Block Style. Nah, Block ini menggabungkan dua tren terkini, yaitu Blocker dan Quilted, gaya sportwear yang terinspirasi dari sepak bola berpaduan dengan detail lembut dan feminim. Nama tersebut mencerminkan gaya itu sendiri, sebuah kontras yang menyenangkan antara sporty dan romantis. Gaya itu dimulai dengan statement item yang sporty, lalu dilembutkan dengan detail feminim. Contohnya, jersey biru putih timnas Argentina diberi aine transparan lengan panjang yang dipadukan dengan rok putih slit align dan sepatu sneaker. Tampilannya menjadi lebih romantis, ditambahkan lagi dengan aksesori lembut seperti corenda serta gaya rambut air bat yang rapi, mau mendorong kepercayaan diri untuk memadukan item yang sebenarnya tidak dirancang untuk dipadukan. Jadi ada dua Tampro 2 ya buat kalian, dua inspirasi gaya pakai jersey buat bola nobar final Piala Dunia. Ovi jersey gaya skena, juga Ovi jersey gaya blockhead. Itu dia Tampro Jambi buat kalian, dan masih lanjut lagi dari Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Tetap stay tune Pro 2 Jambi.

0: aku bawa barang nih. Baru dapat dari kenalan. Dijamin bikin kamu offline, lupa daratan. Pusing-pusing sedep dah pokoknya. Berani nyoba enggak?
1: Kamu gila ya, Bim? Kamu main narkoba? Oh, parah. Sadar, bro. Masa depan kamu masih panjang. Ingat nyokap kamu di kampung nanti nangis-nangis kalau kamu ditangkap polisi.
0: Narkoba apaan sih? Nih, lihat. Ini tiket wahana roller coaster super ekstrim di pasar malam depan. Ngefly beneran ini mah. Jaminan mual.
1: Ya elah, Bim. Jantung aku udah mau copot. Kirain kamu mau nyentuh barang haram itu.
0: Ya kali, Zah. Hari gini pakai narkoba, cupu. Duit mending buat nongkrong, main game, atau naik wahana ginian. Otak sehat, dompet aman, happy-nya nyata, bukan halusinasi.
1: Nah, itu baru sohib aku. Mending kita adu prestasi daripada adu halusinasi, ya kan?
2: Cari pelarian saat stres, nggak perlu sampai merusak masa depan. Ada banyak cara seru buat refreshing tanpa harus fly pakai barang haram. Yuk, pilih kegiatan yang positif, jauhi narkoba. Karena happy yang asli itu sehat tanpa narkoba.

Oke, Tampro 2, sekarang kita lanjut lagi ngulas ya. Kalau tadi informasi off-feed inspirasi buat kamu buat digunakan di saat final Piala Dunia. Sekarang deretan minum penyebab asam urat yang jadi favorit anak muda. Tampro 2 masih muda tapi sudah mulai merasakan gejala asam urat. Di balik asam urat yang menyerang usia muda, ternyata ada kebiasaan buruk yang sering dilakukan. Kebiasaan itu adalah minum-minum tertentu secara berlebihan. Merujuk dari Very Well Health, mengkonsumsi minuman dengan tambahan gula seringkali memicu peradangan. Fruktosa juga salah satu seperti jenis gula, menjadi perhatian khusus bagi penderita asam urat kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, Tampro 2, apa saja nih minuman penyebab asam urat yang sering dikonsumsi anak muda yang perlu diperhatikan khusus saat mengkonsumsinya? Yang pertama adalah minuman soda. Sebagian orang cukup mengemari atau menyukai minuman menyegarkan satu ini, apalagi jika dikonsumsi dingin saat cuaca panas. Tapi apakah Tampro 2 tahu apa saja yang terkandung dalam minuman soda? Kalau menilik informasi nilai gizi dalam minuman soda ukuran 360 ml mengandung sekitar 18 gram gula, 18 gram karbohidrat total, dan 60 mg natrium. Minuman soda rata-rata mengandung sirup jagung tinggi fruktosa, yaitu pemanis buatan yang dibuat dengan mengubah pati jagung menjadi glukosa, kemudian menjadi fruktosa dalam bentuk pekat. Mengkonsumsi minuman yang diberi dengan pemanis sirup jagung tinggi fruktosa telah dikaitkan dengan peningkatan resiko asam urat pada orang dewasa, seperti yang dilaporkan dalam jurnal Nutrin pada tahun 2018. Nah, yang pertama ya, minuman penyebab asam urat yang sering dikonsumsi anak muda dan perlu menjadi perhatian khusus saat mengkonsumsinya, yaitu minuman soda. Nanti kita lanjut lagi mengulas Tampro 2, 4 deretan minuman penyebab asam urat yang menjadi favorit anak muda. Prodajambi, teman terbaik kamu.

Oke, Tom Pro 2, sekarang lanjut lagi yang kedua ya. Minuman penyebab asam urat yang jadi favorit anak muda, yaitu jus buah, terutama yang kemasan. Tom Pro 2, jus buah bagus ya, cukup. Tapi banyak yang teman-teman Pro 2 atau anak muda tuh lebih suka yang praktis. Minuman jus Tom Pro 2 sebenarnya bagusnya buat tahan sendiri, Tom Pro 2. Tapi bukan yang kemasan. Nah, baik buat sendiri ataupun kemasan, coba kurangi kebiasaan tersebut. Jus buah umumnya tinggi fruktosa dan rendah serat. Bahkan beberapa jus kemasan yang beredar di pasaran masih menambahkan sirup jagung tinggi fruktosa dan hanya mengandung sedikit dari buah asli. Saat membeli jus kemasan, coba deh Tom Pro 2 lihat bagian label dari nilai gizi ya. Lihat bagian label nilai gizi. Pertimbangkan kandungan gula dan sebaiknya juga pilih jus yang mencantumkan keterangan jus buah 100%. Jangan lupa batasi porsi konsumsinya. Nah, Tom Pro 2 ternyata yang kedua ya, yang salah satu minuman favorit anak muda yang ternyata tinggi kandungan dari fruktosanya yang bikin asam urat, yaitu jus buah terutama yang kemasan. Oke, kita lanjut lagi nanti Tom Pro 2, beberapa minuman penyebab asam urat yang jadi favorit anak muda.

Oke, lanjut lagi Tampro 2 yang ketiga ya, minuman penyebab asam urat yang jadi favorit anak muda. Kopi yang terlalu banyak, tambahan gula, susu, dan krim. Menambah kopi dengan susu dan gula dalam jumlah yang banyak bisa menyebabkan asam urat tinggi. Sebaiknya Tampro 2 mengkonsumsi kopi tanpa tambahan gula berlebih. Mengandung polifenol dan asam klorogenik yang bisa menekan proses pemecahan purin menjadi asam urat. Minuman kopi manis mengandung sekitar 12 sampai dengan 60 gram gula. Sumber gula bisa jadi beberapa saset gula, pam sirup rasa, dan hingga kremer. Nah, menukil dari Edges Not Dead, ahli diet Roxana S. Hani menyampaikan, biasa minuman kopi manis memiliki sirup rasa seperti karamel, kemudian beberapa perasa yang mengandung banyak gula. Juga taburan yang memungkinkan berisi krim kocok, karamel, dan taburan coklat. Nah, Tampro 2, kopi yang terlalu banyak tambahan gula, susu, dan krim, salah satu ya penyebab asam urat yang jadi favorit anak muda.

lanjut lagi dari 90,9 Pro 2 Jambi, Tam Pro 2. Untuk yang keempat ya, minuman yang ternyata penyebab asam urat yang jadi favorit anak muda, yaitu teh manis. Teh manis ternyata Tam Pro 2 masuk dalam daftar minuman penyebab asam urat kalau dikonsumsi berlebih. Teh manis mengandung gula dan kalori yang tinggi. Diikuti dari profesional, menurut dari ahli diet Jason L. Maltz, seporsi teh manis standar 350 ml itu bisa mengandung 27 sampai 35 gram gula tambahan yang sebanding dengan beberapa soda. Sebagai contoh, kandungan gula pada teh manis kecemasan Pucuk Harum satu botol teh Pucuk Harum 350 ml itu mengandung sekitar 27 gram. Jadi satu botol teh Pucuk Harum yang 350 ml itu mengandung gula sekitar 27 gram. Itu tahun produa untuk minum penyebab asam urat yang jadi favorit anak muda. Teh manis, kopi yang terlalu banyak tambahan gula, krim dan susu, juga jus buah terutama yang kemasan, dan termasuk minuman soda. Nah, Tamu Pro 2 tahu ya, beberapa minuman yang tanpa kamu sangka yang jadi favorit anak muda yang menyebabkan asam urat. So guys, buat kalian semuanya udah tahu banget. Nah, jadi udah tahu beberapa hal yang menjadi perhatian buat kamu. Itu penyebab minuman asam yang ternyata asam urat, Tamu Pro 2, yang menjadi favorit anak muda. Dia selalu memperparah asam urat. Gula mengandung fruktosa yang cenderung bisa memicu kambuhnya asam urat. Konsumsi terlalu banyak gula itu bisa menyebabkan peradangan sehingga memperparah gejala asam urat pada bagian orang. Nah, kunci sehat sebenarnya adalah keseimbangan antara pola makan, aktivitas harian, kualitas istirahat yang cukup. Dan semoga yang pasti informasi ini bisa bermanfaat bagi teman terbaik Pro 2 dan kita semuanya. Oke guys, buat kalian, semoga informasi ini yang pasti bermanfaat buat kita semuanya ya. Beberapa minuman penyebab asam urat yang ternyata menjadi favorit anak muda. Boleh kamu konsumsi, tapi cuma dikontrol aja, jangan terlalu banyak. Diimbangi dengan pola makan yang sehat, aktivitas harian, dan kualitas istirahat yang cukup. Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu, pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Ah iya, hampir salah jurusan.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Oke, Taman Pro 2 buat kamu dari 10,9 Pro 2 Jambi. Dan Taman Pro 2 masih dijaga malam dan yang pastinya beberapa lagu yang termanis sudah kalian dengarkan. Dan yang pasti juga Taman Pro 2 berbagi informasi dari Pro 2 Jambi. Dan Taman Pro 2, sesaat lagi di Formasi 23 Oktober kita akan lanjut lagi di Jazz Musik Pro 2 Jambi buat kalian menemani di malam hari ini bersama Pro 2 Jambi. Selamat malam Taman Pro 2. Lanjut lagi dari Pro 2 Jambi dan tetap stay tune untuk Pro 2 teman terbaik kamu. Dari informasi Taman Pro 2 jangan lupa dapatkan informasi real terupdate melalui website rri.co.id Taman Pro 2 ya. Semua informasi baik lokal, nasional dan internasional Taman Pro 2 bisa dapatkan melalui website rri.co.id. Dan lanjut dari Pro 2 Jambi Taman Pro 2 buat kamu ada Tata dengan Lihat Aku.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

Inilah kata bijak Khalil Gibran. Untuk memahami hati dan pikiran seseorang, jangan lihat apa yang sudah dia capai, tapi lihat pada apa yang dia cita-citakan.

overthinking bukan sebuah kondisi gangguan mental, tapi bisa memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, atau gangguan kecemasan jika tidak ditangani dengan baik. Dampak overthinking bagi kesehatan yaitu memicu masalah kesehatan mental, mengalami gangguan tidur, konsentrasi, dan produktivitas menurun, mengganggu sistem pencernaan. Cara mengatasi overthinking: sadari dan akui overthinking. Amati pola pikir negatif yang bisa memicu dan hentikan pemikiran berlebihan sebelum mempengaruhi kehidupanmu. Fokus pada solusi dan tindakan. Cari dukungan. Jika terus mengalami overthinking dan sulit mengatasi, jangan ragu untuk cerita ke orang terdekat yang bisa dipercaya atau berbicara dengan psikolog.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, usai sudah tugas kami menggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Sabtu tanggal 18 Juli tahun 2026. Kita akan jumpa lagi sepagi tepat pukul 5 Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi. Teman Pro 2 FM 90,9 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktikkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

着萌萌 music。 Way back.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta-merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
0: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi seluruh teman Pro 2 FM Jambi dimanapun berada, dan teman Pro 2 di pagi hari ini sudah kembali mengudara 90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 FM, pada pagi hari ini ada beberapa informasi dari portal resmi rri.co.id. Yang pertama, Menko Erlangga bertemu Menlu Tiongkok dan perkuat kemitraan strategis. Dalam kunjungan ini, teman Pro 2 ke Shanghai, Tiongkok, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Pertemuan itu menjadi salah satu agenda utama Menko Erlangga selain menandatangani pendirian Organisasi Kecerdasan Buatan Dunia atau WIKO. Dan menurut Erlangga sendiri, Indonesia ingin memperdalam kemitraan strategis dengan negara di Tiongkok. Pembicaraan fokus pada agenda-agenda prioritas dan juga implementasi kemitraan strategis komprehensif antara Indonesia dan juga Tiongkok. Kemitraan strategis itu mencakup sektor perdagangan, investasi, dan tata kelola kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI global, termasuk agenda prioritas di bidang perekonomian antara kedua negara. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi juga menyampaikan apresiasi dari Presiden Tiongkok Xi Jinping atas kerjasama Indonesia menjadi founding member stage WIKO. Sementara itu, Menko Erlangga mengusulkan agar Indonesia dipertimbangkan untuk mendapatkan salah satu posisi penting pada kelembagaan sekretariat WIKO. Dan di akhir pembicaraan, Menko Erlangga juga menyampaikan dukungan penuh terhadap keketuaan Tiongkok dalam forum APEC di tahun 2026. Pertemuan forum APEC tahun ini akan berlangsung di Shenzhen pada November 2026 mendatang. Menurut Erlangga, dia kembali menegaskan sinergi Indonesia dan juga Tiongkok yang dilandasi oleh semangat Global South, transparansi, dan juga penghormatan terhadap kedaulatan digital. Selanjutnya, teman Pro 2, rencana efisiensi anggaran pertahanan DPR minta pemerintah membuat inovasi. Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi untuk meningkatkan kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Penegasan itu menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran di sektor pertahanan. Politisi Partai Golkar tersebut meminta agar efisiensi anggaran sejalan dengan kebutuhan pertahanan. Pemerintah harus memastikan alat utama sistem senjata atau alutsista, kesejahteraan dan juga pendidikan dan juga kemampuan prajurit tidak terganggu. Yang menurutnya memang efisiensi harus tetap berjalan sesuai kebutuhan pertahanan, memastikan juga alat tempur, alutsista pendidikan dan kesejahteraan di mana mereka bertugas ditempatkan tidak terganggu. Dia juga berharap agar penghematan anggaran benar-benar digunakan untuk sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan juga kebutuhan lainnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah akan menghemat anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo pada acara panen raya TNI di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo mengatakan penghematan anggaran adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Presiden Prabowo, pertahanan adalah rakyat yang kuat dan juga sejahtera. Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengatakan jika bangsa di Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.

Selanjutnya di hari pada berita terakhir, hari ketiga pencarian 25 penumpang KM Nurul Salsa masih hilang. Tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban tenggelamnya kapal motor Nurul Salsa Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga hari ketiga operasi pada Jumat kemarin, sebanyak 25 penumpang masih dinyatakan hilang setelah proses pendataan dan juga verifikasi terbaru yang dilakukan. Berdasarkan data sementara, kapal tersebut mengangkut 78 orang saat mengalami kecelakaan di perairan barat Pulau Polasi. Sebanyak 52 penumpang berhasil ditemukan dalam keadaan selamat, sedangkan satu korban dinyatakan meninggal dunia setelah proses evakuasi berlangsung. Dia menjelaskan, perluasan pencarian dilakukan setelah posko menerima laporan tambahan dari sejumlah keluarga korban yang belum terdata sebelumnya. Tim SAR kemudian memperbarui daftar korban agar seluruh proses pencarian berlangsung lebih terarah dan juga menyeluruh. Pada hari ketiga, tim SAR gabungan membagi wilayah pencarian menjadi dua sektor untuk mempercepat penyisiran di lokasi kejadian. KN SAR Kamajaya 104 bertugas untuk menyisir sektor kedua, sedangkan KRI Marlin 877 memfokuskan pencarian pada sektor pertama. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi bersama Basarnas Makassar selama operasi pencarian berlangsung. Pemerintah berharap seluruh korban yang masih dalam pencarian dapat segera ditemukan sehingga memberikan kepastian bagi keluarga yang menunggu. Ya, teman-teman Radio FM, itulah beberapa informasi pada pagi hari ini. Kamu juga bisa mengakses berita resmi lainnya di portal resmi rri.co.id. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: bangun bangun deh, show show show, bangun bangun bangun, ayo ayo ayo.
1: Cepat cepat cepat.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang di

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.